0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang menjina berapa ni pah leh yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah dikegantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan

0: kendaraan Anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan Anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena Anda.
1: Tengku Haji. Tengku Haji. Puh mewek-wek tak malam-malam. Puh mana kena tika meng mentang.
2: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
1: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mentang.
2: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
1: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Puh kali nampak terpi Ase Haji.
2: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
1: Nyantang. Salah urang terpi Ron Ku Haji.
2: Hana long terpi le. Bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
1: Baik putu asa, dah syah tu dengku Haji. Cina you servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
2: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi hati, lagenyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awak nyalom.
1: Yang kenyan ku Haji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
2: Pada mana alamat new AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
1: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
2: Di kedai matang kepegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC AC neme beri jam.
0: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: nanti lama-lama
1: kakak. Asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh, iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah, mantap. Apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai. Cilo rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do kupinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Yang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi.
7: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lewat rumah mandum. Barang-barang pih lewat terbecak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti

0: Pak tuman jeut da rental motonyan.
1: Mun nya nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
2: Pak teman alamat CV Amin Family Group nya Bang Tajin.
1: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
2: Beretat Bang, pupu moto tuman nahinan.
1: Mun nya Pak CV Amin Family Group dumpu moto nahinan. Lage Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
1: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
2: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
3: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
4: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
5: Boh panen ay roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
4: Yeh, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mentang.
5: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada Ase.
4: Yeh, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi Ase Haji.
5: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
4: Nyantang. Salah urang terpih Ron Kuaji.
5: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
4: Be putu asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
5: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
4: Nyangkanya Ron Kuaji. Asero ne salah urun terpis. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
5: Pak teman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
4: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
5: Di kedai matang gepegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
3: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita. Karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI
0: iya,
1: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habuy. Naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai. Cilo rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do aku punyo.
3: Pane na long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Boh pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atuh meja. Eh dekate tu tak kri harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak, makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan teriwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun nipah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jen yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewe tak malam-malam. Puh malu kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
5: Ye, yeah, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Puh kali nampak terpi Ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
5: Nyam sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
5: Baik putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ka pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
5: Yang kenyan Kuaji, ase rone talah urun terpi. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
6: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
5: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
6: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Belum akan datang kiamat hingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya. Hadis riwayat Bukhari. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: lama-lama.
1: Hey.
0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI
0: iya.
1: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do aku punyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh dekate tu tak kri harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kaju dong pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Bersyukur adalah cara terbaik agar merasa cukup. Bahkan ketika kita kekurangan, janganlah berharap lebih sebelum berusaha lebih.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Mereka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awil Hoks Mawe. Inilah Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com dengan sebaya. Rekan sebaya bersama saya Firdaus yang menemani Anda di program acara Pesona Citra. Untuk edisi siar hari ini rekan sebaya, Senin 10 Agustus 2026 rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya di hari ini rekan sebaya, di hari awal ya dari minggu pertama ya, yaitu hari Senin merupakan hari awal aktivitas kita ya, bagi baik itu Anda yang sedang bekerja ataupun Anda yang bekerja di perkantoran dan sebagainya ya. Hari ini merupakan hari pertama kerja rekan sebaya, dan tentunya tetap semangat apapun kendalanya hari ini, yang terpenting tetap tersenyum rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya akan saya temani Anda rekan sebaya di hari ini ya, kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan atau lebih tepatnya hingga pukul 12 siang nantinya rekan sebaya. Dan tentunya di program ini saya akan membacakan berita-berita yang saya kutip dari berbagai sumber terpercaya, dan lagu Aceh yang akan menemani Anda sampai dengan jam 12 siang nantinya rekan sebaya. Dan rekan sebaya tentunya sebuah lagu yang sudah awali perjumpaan kita yang dibawakan olehnya Ajir dengan judul Dara Lon Sidro rekan sebaya. Dan rekan sebaya, segera saya bacakan berita yang pertama tentunya untuk Anda rekan sebaya, yang kali ini saya kutip dari AGNN rekan sebaya. Kadis di Aceh raih penghargaan pemerhati pendidikan dan budaya. Dikutip dari AJNN.net dari Banda Aceh diberitakan, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Mortalamuddin menerima penghargaan sebagai pemerhati pendidikan dan praktik baik sastra, bahasa, dan budaya tahun 2026 dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Mortalamuddin dalam mendorong penguatan pendidikan yang berjalan beriringan dengan pengembangan bahasa, sastra, dan budaya. Penghargaan itu diserahkan dalam rangkaian kegiatan yang digelar di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa bekerjasama dengan Pertemuan Penyiar Nusantara, Kementerian Budaya, dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Mortalamuddin juga mengatakan penghargaan tersebut bukan semata-mata untuk dirinya. Menurut dia, apresiasi itu juga mencerminkan kerja bersama dengan para pelaku pendidikan dan kebudayaan di Aceh. Ia juga mengatakan pendidikan tidak bisa dilepas dari bahasa, sastra, dan budaya. Sekolah menurut dia merupakan harus menjadi ruang yang mampu membentuk pengetahuan sekaligus karakter dan identitas pendidik peserta pendidik. Mortalamuddin juga menilai Aceh memiliki kekayaan budaya yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran, tradisi intelektual Islam, manuskrip, hikayat, bahasa daerah, seni, dan tradisi tutur. Kata dia merupakan modal penting untuk memperkuat pendidikan berbasis literasi. Menurut dia juga, generasi Aceh perlu menguasai ilmu pengetahuan teknologi tanpa tercerabut dari identitas budaya, identitas daerah itu sendiri. Karena itu penguatan budaya membaca, menulis, berdiskusi, serta ruang kreatif dan apresiasi sastra perlu terus diperkuat di sekolah. Ia juga menilai guru-guru memiliki peran penting untuk membuat pembelajaran bahasa, sastra, sejarah, dan kebudayaan lebih kontekstual. Materi tersebut, kata dia, tidak seharusnya berhenti pada hafalan. Dan juga Mortalamuddin mengatakan penghargaan tersebut justru menjadi dorongan untuk memperkuat kolaborasi antara sekolah, keluarga, masyarakat, pegiat literasi, dan pelaku usaha.
Rekan sebaya berita darinya AJNN yang memberitakan bahwasanya Kadisdik Aceh raih penghargaan pemerhati budaya dan pendidikan rekan sebaya, yang tentunya diberitakan olehnya AJNN yang tentunya disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh Mutalamuddin yang tentunya menerima penghargaan sebagai pemerhati pendidikan dan praktik baik sastra, bahasa dan budaya tahun 2026 dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Menengah. Dan tentunya rekan sebaya, mudah-mudahan dengan adanya penghargaan ini bisa meningkatkan semangat ya, terutama Kepala Dinas Pendidikan kita juga ya, semakin semangat dalam membangun pendidikan Aceh lebih maju lagi, lebih inovatif, dan juga tentunya diiringi dengan kearifan lokal ya Aceh yang tentunya sangat kaya rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, kali ini juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Faisal Ulka dengan judul Kunci Bahagia, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Starboy dengan judul Janji Palsu. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, citra multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: lama-lama.
1: Hey.
0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya,
1: kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame,
0: oh,
1: ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
0: oh,
1: UB
0: iya,
1: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lin. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
3: Panen nalong dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Eh, tu kata, tu tak kira harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa, baik sadar maupun tanpa disadari. Dan tahukah kamu, jika pada hakikatnya sebuah permasalahan yang dihadirkan Allah kepada kita sebagai jalan menghapus dosa-dosa tersebut. Sekecil apapun masalah yang diturunkan, pastilah itu membuahkan kebaikan bagi diri kita. Tidaklah seorang muslim ditimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu. Hadis riwayat Bukhari.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya Anda masih di program acara Pesona Citra, tentunya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya, rekan sebaya. Dan rekan sebaya, kali ini juga sudah saya siapkan satu berita untuknya Anda, rekan sebaya, yang masih saya kutip dari AJNN, rekan sebaya. Polisi tangkap terduga pencurian 7 karung beras di Banda Aceh. Dikutip dari AJNN.net, dari Banda Aceh diberitakan, polisi menangkap RWN 34 tahun warga Aceh Barat yang diduga mencuri 7 karung beras di toko grosir Ude Zafira Jaya di Kampung Lamdom, Kecamatan Lubata, Aceh, Banda Aceh. Aksi pencurian itu terjadi pada Minggu 26 Juli 2026 sekitaran pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu, RWN datang ke toko menggunakan sepeda motor Honda Beat dan berpura-pura sebagai pembeli. Pelaksana tugas atau PLT Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Tungku Teguh PM Bodo Nugroho melalui Kapolsek Lubata AKBP Jufri mengatakan pelaku sempat menanyakan harga sejumlah jenis barang sebelum mengambil 7 karung beras merek Yushima ukuran 15 kg yang disampaikan Jufri pada Minggu 9 Agustus 2026. Menurut Jufri, pelaku kemudian memanfaatkan situasi ketiga korban Syarifah Zulfikar 36 tahun sedang melayani pelanggan lain. RWN langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor bersama dengan 7 karung beras tersebut. Korban selanjutnya melaporkan kejadian itu ke Polsek Lubata melalui laporan polisi nomor LP.B/18/7/2026/SPKT/Polsek Lubata bertanggal 5 Agustus 2026. Polisi kemudian melakukan penyelidikan untuk mengungkap kebenaran keberadaan terduga pelaku. Pencarian dilakukan tidak hanya di wilayah hukum Polsek Banda Aceh, tetapi juga dengan berkoordinasi dengan sejumlah polsek jajaran Polda. Dari hasil penyelidikan, polisi memperoleh informasi bahwa RWN diduga hendak melarikan diri dari Aceh Barat menuju Aceh Selatan. Unit Reserse Kriminal Polres Lubata kemudian berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Aceh Selatan dan kemudian polisi memberikan ciri-ciri terduga pelaku serta identitas kendaraan yang digunakan. RWN akhirnya ditangkap di Kabupaten Aceh Selatan pada Sabtu 9 Agustus 2026 dini hari. Penangkapan tersebut merupakan hasil koordinasi antara Polresta Banda Aceh dan Polres Aceh Selatan. Saat ini RWN bersama dengan sepeda motor yang digunakan dalam aksi telah diamankan oleh Polsek Lubata untuk menjalani proses hukum. Polisi juga menjerat terduga dengan pasal 486 janto pasal 477 KUHP. Rekan sebuah berita darinya AJNN yang memberitakan bahwasanya polisi menangkap terduga pencurian 7 karung beras di Banda Aceh, rekan sebaya. Yang disampaikan oleh PLT pelaksana tugas Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh PM Bono Nugroho melalui Kapolsek Lubata AKBP Jufri mengatakan bahwasanya pelaku sempat menanyakan harga harga sejenis barang sebelum mengambil 7 karung beras merek Yushima ukuran 15 kg, rekan sebaya. Dan rekan sebaya, berdasarkan penyelidikan daripada kepolisian ya, diketahui bahwasanya pelaku sempat ingin melarikan diri ke Aceh Selatan dan juga tentunya kepolisian
Polresta Banda Aceh juga bekerjasama dengan Polres Aceh Selatan untuk menangkap RWN yang akhirnya ditangkap pada di Kabupaten Aceh Selatan, tepatnya pada Minggu 9 Agustus 2026 kemarin rekan sebaya. Penangkapan tersebut merupakan hasil koordinasi tentunya antara Polresta Banda Aceh dan Polres Aceh Selatan. Dan tentunya rekan sebaya, terduga juga dijerat dengan pasal 486 janto juto pasal 477 KUHP rekan sebaya. Jadi ada dua pasal yang menjerat terdakwa ya, atau terduga pelaku pencurian 7 karung beras di Banda Aceh rekan sebaya. Dan rekan sebaya, kali ini juga sudah saya siapkan untuk anda rekan sebaya dua lagu, yang tentunya yang pertama lagu dari Nyacut Zuhra dengan judul Cinta Darah Desa, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Rafli dengan judul Bumo. Dan untuk anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CTS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk anda.

0: Abilal, tolong jak bar rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
5: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
5: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
5: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir kerana pijut. Nyo kabin hana supir. Bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
8: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
8: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pu dep ki pangen. Daripada ase.
7: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
8: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
7: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
8: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
7: Be puto asa, dahsyat deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
8: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lebih. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewanya lom.
7: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Makaji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
8: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
7: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
8: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC nime beri jam.
6: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

94,4 FM, Anda masih di program acara Citra Warna, masih di program acara Pesona Citra Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang tentunya masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan satu berita untuknya Anda Rekan Sebaya yang masih saya kutip dari JNN Rekan Sebaya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, semoga berita ini bisa menambah informasi dan menambah pengetahuan untuk kita semua Rekan Sebaya. Kakao Aceh Tenggara dipacu berdaya saing dan menembus pasar ekspor. Dikutip dari ajn.net dari Aceh Tenggara diberitakan, potensi kakao Aceh Tenggara mendapatkan perhatian dari dalam festival kakao dan pasar tani yang menjadi bagian daripada rangkaian Duk Pakat Kakao Aceh ke-13 di Lapangan Pemuda Kecamatan Babus Salam pada Minggu 9 Agustus 2026. Bupati Aceh Tenggara HM Salim Fakri mengatakan festival tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat pengembangan kakao sekaligus membuka peluang meningkatkan nilai tambah dan mendapat pendapatan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut tidak sekedar menjadi agenda seremonial tetapi juga menjadi sarana untuk memperkenalkan potensi kakao Aceh Tenggara kepada pasar yang lebih luas. Ia juga mengapresiasi pemerintah Aceh dan seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan festival kakao dan pasar tani di Aceh Tenggara. Salim juga mengatakan pengembangan kakao harus dilakukan secara berkelanjutan. Peningkatan produksi, kata dia, perlu dibenahi dengan diversifikasi serta pengembangan produk olahan agar memberikan nilai ekonomi yang lebih besar kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara akan terus mendorong peningkatan kualitas produksi melalui penggunaan bibit unggul serta pengembangan produk turunan kakao. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Azanuddin Kurnia, mengapresiasi pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang menjadi tuan rumah Duk Pakat Kakao Aceh ke-13. Menurut Azanuddin, festival tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat pengembangan kakao Aceh, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan memperluas akses pemasaran. Ia juga melanjutkan bahwasanya tahun ini memiliki keistimewaan karena rangkaian kegiatan yang biasanya berlangsung dalam satu hari diperpanjang menjadi dua hari di Aceh Tenggara dengan berbagai agenda pengungku. Selain meningkatkan produksi, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk mengedukasi petani mengenai pengembangan produk turunan kakao. Penguatan UMKM pengolahan coklat dinilai penting agar komunitas tersebut tidak berhenti sebagai bahan baku perkebunan. Ya, dengan semua berita darinya JNN yang memberitakan bahwasanya kakao Aceh Tenggara dipicu untuk bisa berdaya saing dan juga bisa menembus pasar ekspor Rekan Sebaya, yang disampaikan oleh Bupati Aceh Tenggara HM Salim Fakri yang mengatakan bahwasanya festival tersebut bisa menjadi momentum strategis untuk memperkuat pengembangan kakao sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi tambah dan pendapatan masyarakat. Dan juga dia menyampaikan bahwasanya kakao juga bisa dibuatkan turunan-turunannya produk-produk jadi harganya lebih meningkat Rekan Sebaya. Ada daya saing untuk produk jadinya, jadi tidak hanya sekedar produk mentah yang dijual. Dan tentunya Rekan Sebaya, hal tersebut ya sangat bagus agar bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga bisa membangun UMKM-UMKM yang ada di kampung Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, hal ini juga menjadi salah satu contoh ya yang bisa kita ambil dan yang bisa kita inspirasinya agar bisa diterapkan di daerah-daerah lainnya Rekan Sebaya. Dan mudah-mudahan dengan adanya pengembangan tersebut juga semakin
masyarakat semakin produktif dan juga semakin meningkat pendapatannya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya dua lagu. Yang pertama lagu darinya Berge dengan judul Gasih Cok Pulang, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Mo Ertam dengan janji dengan judul Janji Yang Delay. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pede pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap do aku punyo.
3: Panen na long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podo atu meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habu. Lempah mangat get kupinya. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinya. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Pesona Citra. Rekan sebaya tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda hingga usai acara nantinya, rekan sebaya. Baik rekan sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya yang masih saya kutip dari ACNN, rekan sebaya, dan tentunya yang saya pilihkan untuk Anda. Diduga sakit hati dipecat mantan karyawan curi laptop Hotel Amora. Dikutip dari ajen.net dari Banda Aceh diberitakan, diduga tidak terima diberhentikan sebagai karyawan, seorang pria berinisial SSE, 33 tahun warga Aceh Besar, nekat mencuri satu unit laptop inventaris Hotel Amoda Banda Aceh. Laptop tersebut diambil SSE dari meja resepsionis Hotel Amoda di Kampung Lamdo, Kecamatan Lubata Aceh Besar saat petugas resepsionis sedang tertidur. PLT Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Pria Bodo Nugroho melalui Kapolsek Lubata AKBP Jufri mengatakan pencurian tersebut diduga dilakukan SSE karena tidak menerima keputusan pihak hotel yang menghentikannya sebagai karyawan yang disampaikan oleh Jufri pada Minggu 9 Agustus 2026. Jufri menjelaskan aksi pencurian terjadi pada 2 Agustus 2026 dini hari. SSE diduga mendatangi Hotel Amoda dan masuk melalui pintu utama. Setelah berada di dalam hotel, SSE kemudian menuju meja resepsionis. Saat itu petugas resepsionis sedang tertidur. SSE diduga langsung mengambil laptop yang berada di atas meja dan membawanya keluar melalui pintu utama hotel. Akibat kejadian tersebut, pihak Hotel Amoda mengalami kerugian mencapai 3,2 juta rupiah. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polsek Lubata untuk ditindaklanjuti. Menindaklanjuti laporan tersebut, unit reserse Polres Lubata melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah keterangan dan rekaman kamera pengawas atau CCTV di lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan CCTV, polisi mengidentifikasi SSE yang diketahui merupakan mantan karyawan hotel tersebut. Polisi kemudian melakukan penelusuran terhadap keberadaannya. Berdasarkan laporan polisi nomor LPT/B/8/2026/PolsekLubata/Polresta Banda Aceh/Polda Aceh tanggal 2 Agustus 2026 terkait dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberataan. SSE akhirnya ditangkap pada Senin 3 Agustus 2026 dini hari. Dalam pemeriksaan, SSE mengaku telah mengambil laptop merek Acer berwarna Ocean Blue milik Hotel Amoda. Kepada penyidik, ia mengaku melakukan pencurian karena tidak menerima keputusan pemecatan dirinya sebagai karyawan hotel. Polisi kemudian melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan barang bukti. Laptop hasil curian tersebut ternyata belum sempat dijual dan masih disimpan SSE di rumahnya. Unit reserse Polres Lubata kemudian mendatangi rumah SSE dan mengamankan laptop tersebut untuk dijadikan barang bukti. Ya, rekan sebuah berita darinya JNN yang memberitakan bahwasanya seorang mantan karyawan melakukan pencurian laptop di Hotel Amoda, rekan sebaya, yang diketahui merupakan yang bermotif karena sakit hati, ya, tidak terima dipecat, jadi mengambil laptop, rekan sebaya. Pada dasarnya sebenarnya, rekan sebaya, laptop hanya sekitaran 3 juta saja, rekan sebaya, akan tetapi mempertaruhkan kebebasannya. Bahkan bisa saja terjerat hingga 4 atau 2 tahun, rekan sebaya. Jadi dikarenakan rasa sakit hati sebentar saja membuat kita bertindak
gegabah rekan sebaya. Oleh karena itu apabila kita merasa sakit hati, ya tenangkan diri, baru kita bicarakan dengan baik-baik tentunya rekan sebaya. Jangan pertaruhkan emosi Anda saat ya, karena emosi saat tersebut juga yang membawa kita apakah itu ke jalan yang buruk ataupun akan jalan yang baik. Akan tetapi rekan sebaya, kebanyakan emosi sesaat itu juga ya banyak membawa kita kepada kemudharatan tentunya rekan sebaya. Dan mudah-mudahan dengan berita tersebut rekan sebaya menjadi pembelajaran juga bagi kita ya, agar berpikir jernih dan juga tidak melakukan hal yang gegabah tentunya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya dua lagu. Yang pertama lagu dari Ramlan Yahya dengan judul Mebeneng Cinta, dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya darinya Fiza Mafiza dengan judul Kenala. Dan pilihkan untuk Anda rekan sebaya, dan untuk Anda selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lho rumah mandum. Barang-barang pih lho.
1: Hai, betul makcik. Cuma yakin dia tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kenderaan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumwe wewe tak malam-malam. Pu mandi ke nanti kameng mentang.
7: Boh panen ai rokuan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih, Ron Kwaji.
7: Hana lon terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kwaji. Cina yu servis bak awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pole wanyan lom.
6: Nyang kenyan ku aji, ase ro ne talah urun serpi. Maka aji ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nime berijang.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC. Servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya
8: dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan Sebang Pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Pesona Citra bersama saya Firdaus. Tentunya masih menemani Anda hingga usai acara nantinya, rekan sebaya. Dan rekan sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya, rekan sebaya. Lima lokasi huntap penyintas banjir Langkahan masih menunggu pembebasan lahan. Dikutip dari AJNN.net dari Aceh Utara diberitakan, usulan pembangunan hunian tetap atau huntap bagi penyintas banjir di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara masih menunggu tindak lanjut pemerintah daerah, terutama terkait ketersediaan dan pembebasan lahan. Camat Langkahan T. Reza Ikhwan mengatakan pihaknya telah mengusulkan 5 lokasi untuk pembangunan huntap, yakni Gampung Lubuk Pusaka, Bukit Linteng, Rumah Raya, Menasah Blang dan Cot Bada, yang disampaikan Reza kepada AJNN pada Senin 10 Agustus 2026. Reza juga menyebutkan bahwasannya kebutuhan huntap terpadu di Langkahan masih cukup besar sebab tidak seluruh penyintas dapat membangun kembali rumah di lokasi semula, terutama warga yang tidak memiliki lahan dan tinggal di kawasan yang dianggap tidak aman. Dari 5 lokasi yang diusulkan, Bukit Linteng menjadi kawasan yang lahannya telah tersedia. Di lokasi tersebut, Yayasan Buddha Cuci membangun 180 unit rumah huntap di atas lahan milik pemerintah Kabupaten Aceh Utara seluas 3 hektar. Sementara itu, Gampung Lubuk Pusaka, pemerintah mengusulkan penyediaan atau pembebasan lahan seluas 6,1 hektar. Kawasan tersebut direncanakan menjadi lokasi huntap terpadu dengan kapasitas sekitaran 366 unit rumah. Jika penyediaan lahan terrealisasi, ratusan keluarga terdampak banjir dapat ditempatkan di kawasan huntap yang dibangun secara terpadu. Sedangkan penyintas yang memiliki lahan sendiri dan memenuhi persyaratan akan mendapatkan bantuan pembangunan rumah melalui pola in situ. Di Gampung Rumah Raya, sebanyak 34 kepala kakak keluarga atau kakak tercatat membangun huntap terpadu. Namun hingga kini pemerintah masih mencari sekaligus mengusulkan lahan yang memungkinkan digunakan sebagai lokasi pembangunan. Bagi penyintas yang masih memiliki lahan sendiri, bantuan pembangunan rumah akan diberikan melalui pola in situ. Hal serupa juga diterapkan di Gampung Menasah Blang. Sebanyak 20 kakak direncanakan menjadi penerima huntap terpadu. Sedangkan penyintas lainnya akan mendapatkan bantuan pembangunan rumah di atas lahan masing-masing. Reza menegaskan hingga kini belum ada data final mengenai jumlah penyintas banjir di Kecamatan Langkahan yang secara resmi memilih relokasi ke kawasan huntap. Menurutnya, pendataan tersebut menjadi penting agar akan menentukan kebutuhan lahan sekaligus jumlah unit rumah yang harus dibangun sesuai dengan jumlah calon penerima. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, berita darinya JNN yang memberitakan bahwasannya 5 lokasi huntap penyintas banjir

Langkahan masih menunggu pembebasan lahan, rekan sebaya. Yang disampaikan oleh camat Langkahan Teresa Ikhwan yang mengatakan bahwasanya pihaknya telah mengusulkan 5 lokasi untuk pembangunan huntap, yakni ada Kampung Lubuk Pusaka, Bukit Linteng, Rumah Raya, Menasah Blang dan Cod Badar, rekan sebaya. Yang disampaikan pada 10 Agustus 2026 tadi, rekan sebaya. Yang tentunya rekan sebaya juga Reza menyampaikan bahwasanya kebutuhan huntap terpadu di Langkahan masih cukup besar, rekan sebaya, sebab tidak seluruh penyintas dapat membangun kembali rumah di lokasi semula, terutama warga yang tidak memiliki lahan dan tinggal di kawasan yang dianggap tidak nyaman. Dan di Bukit Linteng, rekan sebaya, menjadi kawasan yang lahannya sudah tersedia, dan di lokasi tersebut Yayasan Buddha Tuci membangun 180 unit rumah huntap di atas lahan milik pemerintah Kabupaten Aceh Utara seluas 3 hektar, rekan sebaya. Dan mudah-mudahan, rekan sebaya, pembangunan huntap untuk penyintas banjir segera bisa direalisasikan dan juga bisa dibangun dengan tepat tentunya, rekan sebaya, agar para penyintas bisa menikmati hidupnya seperti sebelum ada bencana, rekan sebaya. Dan juga rekan sebaya, mudah-mudahan dengan dipersegerakannya, dengan segera dibangun huntap tersebut, masyarakat juga lebih tenang dan lebih nyaman nantinya, rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda, rekan sebaya, 3 lagu. Yang pertama lagu darinya Liza Rahmi dengan judul Raja Si Uro, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Nurul Munira dengan judul Hana Si Padan, dan lagu yang ketiga rekan sebaya darinya Dika Khan dengan judul Tubalam Gayung. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Barang siapa datang kepada tukang ramal, kemudian menanyakan sesuatu dan dia mempercayainya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Pesona Citra Rekan Sebaya. Tentunya bersama saya Ferdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Dan tentunya rekan sebaya tidak terasa hampir 2 jam saya temani Anda di program acara Pesona Citra untuk edisi siar Senin 10 Agustus 2026 rekan sebaya. Selamat siang yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan juga selamat siang bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiojitisfm.com. Rekan sebaya, selamat siang yang paling baik aja. Dan tentunya rekan sebaya, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Pesona Citra rekan sebaya. Dan tentunya juga rekan sebaya, semoga lagu-lagu yang sudah saya hadirkan dan juga informasi dan berita yang saya bacakan dapat menambah pengetahuan dan informasi untuk kita semua rekan sebaya. Dan saya Ferdaus, rekan sebaya yang bertugas, pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader Jalan Merdeka Timur Lorong Amat yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UBI dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pede pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat lo aku punyo.
3: Panen na long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bawa panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long puduk atuh meja. Eh dekate tu tak kri harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kaju dong pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Muslim yang satu adalah bersaudara dengan Muslim yang lain. Maka, ia tidak boleh mengkhianati, mendustakan, dan membiarkannya. Hadis riwayat Tirmizi.

kasih. Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti. Percayalah,

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik sabo. Tapi mengada becak barang kan lep dengan mandum. Barang-barang pih lep.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak Punzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be putu asa, dahsyah tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Nyangkenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: lama-lama.
1: Hey.
2: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame,
2: oh,
1: ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
2: oh, iya,
1: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
4: Nyan habuy, nakupi itu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
5: Padahal mai, cilu rasa.
4: Bakal nabui, mengat tanya.
5: Punya mai, patah dah aku punya.
4: Panen alung dah, nyok kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
5: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podu atuh meja. Eh dekate tu tak kreh harang tabi kelong.
4: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
5: Nyan baru kupi. Rasa sesuai ngon nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
4: Bid habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
6: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
7: Ada 3 hal yang termasuk pusaka kebajikan, yaitu merahasiakan keluhan, merahasiakan musibah, dan merahasiakan sedekah yang kita keluarkan. Hadis riwayat At-Tabrani.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang boleh insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dan rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumwe wewe tak malam-malam. Pu mandi ke nanti kameng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengo long.
6: Ye tengku aji. Baro nyangka kali nempat tangat te. Jadi ko tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi ta pu dep ki pahangen daripada ase.
6: Ye ko bita hanalipi tengku aji. Pu kali nempat terpi ase aji.
7: Ha na e long terpi. Rencana long nu bungko. Long nu yu timang mekilo. Kebrok-brok kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dahsyat tu deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betoi kapega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupia. Sang-sang, lupi-lupi kai pole awaknya lom.
6: Nyang kenyan Kwaji. Asero ne salah urun servis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita. Karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim.

0: lama-lama.
1: Hey,
2: kakak.
1: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah, mantap. Apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, dan kesehatan masyarakat. Cikol juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang. Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
4: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
5: Padahal mai, cilo rasa.
4: Bakal nabui, mangat tangnya.
5: Punyo mai, patat do kupinyo.
4: Panena long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
5: Oh, patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
4: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
5: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
4: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
5: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
4: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda
4: Mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.

Mengapa kita harus bertemu antara Jakarta dan Penang, terpisah oleh lautan, demi cinta suciku, demi tulus kasihku, relakanlah perpisahan ini.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tunggu becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih ni yak tunggu bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyam sang. Salah urung terpih Ron Ku Haji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Ka puto asa tu. Ho yang tame han apa?
6: Be puto asa, dahsyat de Deng Ku Haji. Cine yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi hase, lagenyan hase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan ku Haji, Asero ni salah urung terpis. Maka Haji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Pateman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi Haji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
8: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
9: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan semua di manapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awil Hux Mawe. Inilah Radio JT7M Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiojt7fm.com. Rekan sebaya bersama saya Firdaus yang menemani Anda di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar Senin 10 Agustus 2026 rekan sebaya. Tentunya rekan sebaya akan saya temani Anda rekan sebaya kurang lebih 3 kali 60 menit ke depan atau lebih tepatnya hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nantinya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-223-5646 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdaring rekan sebaya, yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Bang Robin di Krungkukuh.
0: Bang Robin di Krungkukuh, gimana keadaannya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sehat selalu nih Bang Robin ya.
1: Ya, amin amin.
0: Salamnya Bang Robin buat siapa aja nih?
1: Yang pertama buat Dan ya. Idar, Caca, dan untuk bunda-bunda semualah yang lagi mendengarkan di TV.
0: Ada salam spesialnya?
1: Ya, salam spesialnya buat teman-temannya semuanya.
0: Ada ucapannya?
1: Ucapannya selamat siang mengucapkan kebiasaan.
0: Ya, selamat siang ya. Bang Robin ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu dari Berge ya.
0: Lagu dari Berge, judulnya?
1: Judulnya Gampung Cureh ya.
0: Gampung Cureh?
1: Tak Gampung Cureh, tak Cureh, itulah
0: gitu. Nanti saya carikan ya. Yang penting ya, Cureh-cureh ya. Kalau bukan cureh, mencuri ya.
1: Ya, betul-betul.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Pak Robin, nanti akan saya carikan lagunya ya.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan semuanya sudah ada Bang Robin di Krungkukuh yang sudah ikut bergabung tentunya bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering setelah tadi ada Bang Robin di Krungkukuh. Ya, dan selanjutnya saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dia dan di mana?
2: Biasa,
0: Bu Mintara, gimana keadaannya, Bu?
2: Keadaannya masih bangun, tidur, bangun.
0: Insya Allah cepat sembuh ya, Bu ya.
2: Gak bisa pergi kemana-mana, aduh.
0: gak apa-apa, Bu. Yang penting, Abu, banyak istirahat. Insya Allah pasti sembuh, Abu.
2: Istirahat tiap hari, tiap malam.
0: Gak apa-apa, Bu. Tentunya ini saya temani Abu ya, untuk sore hari ini ya, Bu ya.
2: Ya, okay lah.
0: Iya, Abu salamnya buat siapa aja nih?
2: Salam semuanya yang udah masuk, udah ikan masuk.
0: Ada salam spesialnya?
2: Itu aja.
0: Ada ucapannya?
2: Ucapannya selamat siang, nanti jam 12
0: nanti ya. Jam 12, jam 17?
2: Jam 12 malam.
0: Oh, jam 12 malam. Oh, jam 12 malam. Baik, Abu ingin mendengarkan lagu dari siapa ini, Abu?
2: Ya, lagu.
0: Abu mau dengar lagu Aceh?
2: Ya, Arif aja ya.
0: Arif boleh. Judulnya? Baik, ditunggu aja lagunya Abu Mintara, nanti akan saya putarkan untuk Abu ya.
2: Oke.
0: Ya, Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Ya, rekan saya sudah ada Bu Bintara di Buloh yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan tentunya selamat sore yang paling baik aja ya untuk Bu Bintara, dan mudah-mudahan diberikan kesembuhan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya semoga Allah memberikan tenaga untuk Abu selalu sehat tentunya ya. Dan bagi anda rekan supaya yang ingin bergabung sama sepertinya Bang Robin di Kunung Kuku Abu Bintara di Buloh ya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469. Dan anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang anda pilihkan rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdaring rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Pak Firdaus.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
3: Bang Joliman, Bang, di Terpelar Kusmawe.
0: Bang Joliman, gimana keadaannya ini Bang Joliman?
3: Alhamdulillah, masih sehat Bang
0: ya? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan sehat selalu ini Bang Joliman ya.
3: Ya, berhasil juga dengan Pak Firdaus ya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bang Jol, salamnya buat siapa aja?
3: Salam yang pertama buat Bang Firdaus.
0: Iya.
3: Buat Abu Bintara yang ada di Buloh, yang ada di Buloh.
0: Iya.
3: Semoga beliau lepas sembuh. Terus tiga yang ada di bandara Baiku Saleh.
0: Iya.
3: Dari siapa bang yang berusaha?
0: Ada Bang Robin di Kerung Kuku.
3: Ya, buat Bang Robin yang ada di Kerung Kuku.
0: Iya.
3: Terus buat Pak Wajo yang ada di Kerung Pasir.
0: Iya.
3: Pak Ayus yang ada di Junda.
0: Iya.
3: Tiga yang ada di bandara Baiku Saleh ya.
0: Pak
3: Syarial, Jamal, dan buat semua rekan semuanya bang tanpa terkecuali.
0: Iya, ada salam spesialnya Bang Jerliman?
3: Spesialnya buat Bang Kidau saja.
0: Ada ucapannya?
3: Ucapannya selamat bertugas ya. Semoga sehat selalu, semoga mudah rezekinya.
0: Amin.
3: Semoga apa yang diinginkan segera tercapai.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bang Joliman ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
3: Lagunya apa? Jodoh Kedah aja. Judulnya Semule, Semule.
0: Gimana?
3: Jodoh Kedah.
0: Judulnya?
3: Judulnya Semule.
0: Oh, Semule.
3: Ya, Semule ya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Bang Joliman, nanti akan saya putarkan lagunya ya.
3: Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan saya sudah ada Bang Joliman di Darussalam yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan kali ini rekan saya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya anda rekan sebaya, yaitu lagu yang pertama lagu darinya Yolanda dan Arif dengan judul Emas Hantaran, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Jol Kedah dengan judul Semule yang sudah dipilihkan olehnya Bang Joliman di Darussalam. Dan adapun lagu darinya Yolanda dan Arif yang saya pilihkan untuknya Abu Mintara di Buloh. Dan untuk Bang Robin harap bersabar karena lagunya sedang saya siapkan ya. Dan untuk anda rekan sebaya selamat mendengarkan tetap di Citis FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk anda.

0: lama-lama.
1: Eh
0: kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lin. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
3: Nyan habuy, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punya mai, patap dah aku punya.
3: Panen along do, nyok kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atuh meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore dengan Sebaya bersama saya Firdaus, yang tentunya masih menemani Anda hingga usai acara nantinya, Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung Rekan Sebaya melalui inbox Facebook CITIS FM Luxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan juga selamat menjalankan aktivitas di sore hari ini Rekan Sebaya, bagi Anda tentunya Rekan Sebaya. Dan juga selamat sore bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com Rekan Sebaya.

0: Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering. Rekan Sebaya, saya terima dulu penelpon berikut ini. Rekan Sebaya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Ini dengan Abu Sabar dari Anton.
0: Abu Sabar, gimana keadaannya ini Abu?
1: Alhamdulillah, keadaan baik.
0: Alhamdulillah ya, mudah-mudahan Abu sehat selalu ya.
1: Salam lah kepada Abang Tunyar dulu lah. Habis itu kepada Abu Bintara.
0: Iya.
1: Tumpu Jul. Dan Tantu Muna.
0: Iya.
1: Ibu Dewi.
0: Iya.
1: Dan lain-lain.
0: Ada salam spesialnya?
1: Salam spesial pasti untuk Bang Niam aja. Semoga Abang Niam sehat.
0: Amin. Ini lagunya ini Abu Sabar.
1: Menurut Abu Sabar kalau lagu itu hanyalah maniarlah yang terjadi kan.
0: Berarti ini ya? Berarti ini saya pilihkan ya.
1: Ya.
0: Siap. Ditunggu aja ya. Lagunya Abu.
1: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sebaya, sudah ada Abu Sabar di Pantai Labu yang tentunya ya beliau sudah masuk ikut bergabung bersama kita. Hanya ingin menyapa Rekan Sebaya tentunya ya. Dan tentunya bagi Anda yang ingin menyapa sama seperti Abu Sabar juga ya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung Rekan Sebaya bersama. Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Nox Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Fitau. Selamat siang.
0: Iya, selamat siang menjelang sore juga untuk Bunda Salmi ya.
2: Iya, iya, Bunda Salmi dari Tukar.
0: Gimana kabarnya ini Bunda Salmi?
2: Alhamdulillah ya,
0: kabarnya baik. Alhamdulillah ya. Salamnya ini Bunda Salmi ada?
2: Salamnya kepada Bang Fidaun, ya. Bunda Tarera, Bang Jam, Bunda Ani,
0: ya.
2: Bunda Dewi,
0: ya.
2: Abang tadi apa? Siapa namanya?
0: Abu Sabar.
2: Salah kena juga Pak Yung, Pak Yung, Pak Abdul, Bang Adi, Bang Rudi, Abdi, Tante Mona.
0: Iya.
2: Yang lain untuk acara dari Bunda Salmi.
0: Ada salam spesialnya?
2: Salam spesialnya untuk Bang Fitau saja. Salam masih yang menyala sore. Salam bertugas. Sehat selalu.
0: Amin, amin, robbal alamin. Doain sama juga untuk Bunda Salmi ya. Bunda Salmi ingin mendengarkan lagu dari siapa ini Bunda Salmi?
2: Lagu ini ya, Rindu Tapi Malu dari Jodrani.
0: Rindu Tapi Malu dari Jodrani. Ditunggu aja lagunya Bunda Salmi.
2: Iya, Bang Fidaun.
0: Iya, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sebaya, sudah ada Bunda Salmi di Utengket yang sudah ikut bergabung bersama kita tentunya di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Abu Sabar dan Bunda Salmi, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Nox Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya. Yang pertama lagu darinya Bergi dengan judul Curih-Curih yang sudah dipilihkan olehnya Bang Robin di Kerungguku. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuknya Abu Sabar di Pantan ya, di Pantan Labu. yaitu lagu darinya trio Ambisi dengan judul Biar Ku Sendiri. Dan untuk Anda rekan semuanya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita gura piron ka punzu. Yang mujina bu penepah le ya tu ngam becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je ni amen pilom.
0: Bi cik nah, pak tu manjut dari rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak teman alamat CV Amin Family Group nya bang Tacin.
4: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan.
4: Munyo bak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Yeh, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tua mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada Ase.
6: Yeh, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamih hanapa.

0: Bek putuh asa, dah syah dedeng kuaji, cina user pis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi hati, lagenyan hati gadah lipi ya. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewanya lom.
2: Yang kenyan kuaji, Asero ne talah urun terpi, makaji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
1: Patuman alamat New HVAC nyan, padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC nime beri jam.
3: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio JTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang tentunya masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Loks Mawi. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan juga kali ini Rekan Sebaya sudah ada yang berdering ya Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan siapa di mana, Nak Firdaus? Ini perkenalkan diri saya dari toko Mona Lisa, Ibu Mona Lisa untuk memintakan lagu kepada Rekan Sebaya.
0: gimana keadaannya nih, Bu Mona?
1: Keadaannya apa? Sejuk-sejuk panas.
0: Kok bisa itu? Sejuk-sejuk panas.
1: Dalam panas ada sejuk ya.
0: Padahal orang
1: ada kiriman.
0: Ada Bu Mona.
1: Itulah enggak sempat Ibu Mona kan. Ingat selalu sama Nak Firdaus. Hatiku seorang sama Nak Firdaus. Banyak marahnya ini Ibu Mona ya. Gak apa-apa, itu merayu itu tandanya hati tenang.
0: Betul.
1: Pikiran senang, hati senang. Duit merah ada di di laci, dikit-dikit ya.
0: Betul.
1: Ngomong apa, kita siang-siang ini yang ada ngomongnya gembira.
0: Betul.
1: Lihat, boleh jadi jangan. Lihat, boleh. Tapi yang jangan sedihnya dulu dong.
0: Iya betul. Ini
1: salam-salam dulu. Salam ya. Panas atau sejuk-sejuk panas.
0: Untuk Nak
1: Firdaus.
0: Iya.
1: Biar semangat selalu Nak Firdaus ya.
0: Amin.
1: Untuk Pak Ayu di Cunda, bagaimana Pak Ayu di Cunda? Salam dari Ibu Mona, salam bahagia ya. Salam istirahat di tempat ya. Ayu di Cina ya. Udah itu Bang Ansar.
0: Iya.
1: Ancul Timen. Ayah Pak Wajo, Pak Ayah Jul tadi malam ya.
0: Di Krung Pase.
1: Di Krung Pase.
0: Ada
1: Pak Wajo ya.
0: Pak Wajo,
1: salam dari Ibu Mona. Pak Wajo katanya dia paling 5 rumah kan. Apa terkecil kampungnya di situ Pak Wajur. Biar kami datang di kamerani satu bus pelangi ya, nanti meramekan itu di situ ya. Pak Wajur ya. Ada itu Bunda Mia.
0: Iya.
1: Bunda Karera. Bang Nurik.
0: Iya.
1: Bang Nurik Juni Kota Kepuk dulu. Sampai benar-benar. Udah itu Abu Bintara, Bu Diana,
0: iya,
1: Ayah Li, Abu Jamal,
0: iya,
1: Bang Mustafa, lagi Bang Robi di Krupu,
0: iya,
1: Abu Ana di Pucung, Abdul.
0: Iya.
1: Udah semua itulah. Bunda
0: Mia,
1: Pak. Iya. Itu kadang tahu, kadang lupa ya. Itu aja lah. Nak Firdaus salam siang selamat tidur, selamat istirahat semuanya ya. Jadi kalau Ibu Mona nggak ada istirahat untuk mencari jualan di toko Sunda.
0: Iya.
1: Ada toko tiga, Mona Lisa, Mona Lisa, Bina Lisa, belanjaan aja kemari ya, di Sunda ya. Tempat toko Mona Lisa ya.
0: Iya, siap.
1: Iya,
0: ini
1: spesial.
0: Iya, sangat spesial.
1: Kita harus seorang lah.
0: Ada ucapannya.
1: Ada. Terima kasih Nabi Daud.
0: Lagunya?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagunya belum. Lagunya aku menanti apa dari mu apa sekolahmu apa?
0: Dari siapa itu Bu Una?
1: Dari Saiful Jamil.
0: Saiful Jamil.
1: Aku menanti kabar darimu.
0: Aku menanti. Baik.
1: Sebetulnya menunggu.
0: Baik, apa baik.
1: Aja boleh Nabi Daud ya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Bu Una.
1: Hah?
0: Ditunggu aja lagunya.
1: Iya. Terima kasih Nabi Daud ya.
0: Iya.
1: I love you too Nabi Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semuanya, sudah ada Bu Mona di Sunda yang sudah ikut bergabung tentunya bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, tidak akan ada seru ya kalau tidak ada Bu Mona ya tentunya. Dan tentunya mudah-mudahan sehat selalu untuk Bu Mona dan juga Rekan Sebaya yang lainnya juga yang sudah masuk ataupun yang akan masuk ya. Yang paling baik aja dan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya dan dilampakan segala urusannya dan dipermudah segala halangannya tentunya Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya Rekan Sebaya yang bergabungnya melalui WhatsApp Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang.
0: Iya, selamat siang juga untuknya Pak Syarial di Luxmawi. Gimana kabarnya ini Pak Syarial?
2: Kabarnya baik sekali kak. Semoga aja ini dalam keadaan aman-aman aja.
0: Amin ya rabbal alamin. Pak Syarial, salamnya buat siapa aja nih sore ini?
2: Nah, salamnya terutama kali buat Bang Firdaus ya, buatnya Pak Nidar ya.
0: Iya.
2: Buat teman-teman apa di sana?
0: Iya.
2: Dan teman buat Bunda Dewi. Ya Anu, ya Kadera, dan Salmi,
0: iya.
2: Abu Bin, Pak Nuri, ya. Buatnya mereka, buatnya Bang Jamal, buat
0: iya.
2: Bang Iman, dan buat Amsal, dan buat semuanya lah yang berada di kediamannya masing-masing.
0: Iya, ada salam spesialnya.
2: Salam spesial buatnya Bang Kedau saja, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Dan selamat yang menjelang sore, semoga selamat bertugas, semoga sukses saja dalam keadaan sehat.
0: Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuknya Pak Syarial ya.
2: Oh ya kak, terima kasih.
0: Pak Syarial ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Dari ini ya, dari Ona Sutra lah. Ona Sutra terbayang-bayang.
0: Terbayang-bayang dari Ona Sutra. Baik, ditunggu aja lagunya Pak Syarial, nanti akan saya putarkan lagunya ya.
2: Oke kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sebaya, sudah ada Pak Syarial ya, yang di Luxmawi. Dan di belakangnya Pak Syarial juga sudah ada yang berdering Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa dan di mana? Dengan siapa dan di mana? Halo, assalamualaikum. Ya, sudah terputus Rekan Sebaya, sayang sekali ya. Silahkan dicoba kembali, mungkin ini jaringan ya, karena juga banyak faktor yang mempengaruhi jaringan tentunya Rekan Sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

0: Rekan semuanya dimanapun Anda berada, dan kali ini rekan semuanya juga sudah ada yang berdering. Rekan semuanya, saya terima dulu penelpon berikut ini. Rekan semuanya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Bunda Diana di Benar Meriah, Bang Daud.
0: Bunda Diana di Benar Meriah, gimana kabarnya ini Bunda Diana?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Bunda Diana, salamnya buat siapa aja nih?
1: Buat Bang Daud.
0: Iya.
1: Terus buat Bunda Mona.
0: Iya.
1: Ya di udara. Gak ada Bunda Mona enggak ini ya kita ya. Terus buat Bang Sunardi.
0: Iya.
1: Buat Pak Wajo.
0: Iya.
1: Terus buat Abang.
0: Iya.
1: Buat Bang Robin. Pokoknya buat semua lah.
0: Iya, ada salam spesialnya ini Bunda Diana?
1: Salam spesialnya buat Bu Mona.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu, rezekinya lancar.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Bunda Diana ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu dari Maulana Wijaya.
0: Maulana Wijaya dengan judul?
1: Terserah Bang Daud saja.
0: Yang penting dat. Baik, ditunggu aja lagunya Bunda Diana, nanti akan saya putarkan ya.
1: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semuanya, sudah ada Bunda Diana di Benar Meriah yang sudah ikut bergabung tentunya bersama kita di program acara Citra Warna Sore, rekan semuanya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya. Yang pertama lagu dari Nyancut Rani dengan judul Rindu Tapi Malu, yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Salmi di Utengkat. Dan dilanjutkan dengan lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak Syarial di Luxmawe, yaitu lagu darinya Ona Sutra dengan judul Terbayang-Bayang. Dan untuk Bu Mona serta Bunda Diana, harap bersabar karena lagunya sedang saya siapkan. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan. Tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: lama-lama.
1: Hey.
2: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
4: Nyan habui, naku pedi pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
5: Padahal mai, cilu rasa.
4: Bakal nabui, mangat tanya.
5: Punyo mai, patat do kupinyo.
4: Panena long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
5: Oh, patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
4: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
5: Kupi pilihan puwe gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh tu kate tu tak kri harang tapi kelong.
4: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
5: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
4: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nijak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Hai dek buntu, hanja je osagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Janganlah mencari rezeki dengan perbuatan maksiat, karena karunia Allah tidaklah didapat dengan perbuatan maksiat. Hadis riwayat Al-Hakim. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Radio CITIS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore. Rekan sebaya, bersama saya Firdaus yang tentunya masih menemani Anda hingga usai acara nantinya, rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Cepat diangkat Ibu Daninya. Marah Ibu Daninya kemarinnya.
0: Ya siap.
1: Parah iya. Protes dulu. Jantung sampai 3 kali kecil-kecil ya. Jangan
0: kusik-kusik. Iya, gimana ini kabarnya Bunda Ani?
1: Alhamdulillah di rumah nih, Kang. Keadaannya agak panas-panas, ada ayam sedikit. Ada panasnya, ada dinginnya, juga ada adem-ademnya juga.
0: Ada adem.
1: Karena kan Bunda kan di puncak.
0: Oh, di puncak. Berarti sekarang di puncak, ah?
1: Di puncak Panggoy.
0: Astagfirullah. Ya udah, ini salamnya dulu ini Bunda Ani.
1: Salamnya pertama buatnya Firdaus, selamat tugas. Selamat selalu buatnya Nida, buatnya Caca.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Majid, Bang Mardu. Iya. Buatnya Gompur, buatnya Rahmat, buatnya Narif.
0: Iya.
1: Buatnya Salim, buatnya Muslim, Pak Sariel, Bang Amsal, Bang Juliman.
0: Iya.
1: Buatnya Pak Sariel juga, buatnya Ceda, Ramli.
0: Iya.
1: Buatnya Nia,
0: iya.
1: Buahnya Bu Ana juga, buahnya Bang Sam, buah semua aja lah. Dari A sampai Z, salam paling kompak, salam sehat, dimudahkan segala urusan, rezekinya lancar, kompak terus, mudah-mudahan rezekinya dalam terus, rezekinya lancar terus, dimudahkan segala urusannya.
0: Amin, semoga amin.
1: Cepat sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Jangan lupa 5 waktunya aja, amin.
0: Amin, amin. Ini salam spesialnya Bunda Ani buat siapa ini?
1: Spesialnya kan buatnya Rajaku, selamat siang, selamat bekerja. Mudah-mudahan rezekinya lancar terus. Jangan lupa 5 waktu dan makannya tepat waktu. Semoga tetap sehat terus, amin.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bunda Ani ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagunya dari Ancik Cinta dan Air Mata, Ida Laila, bisa?
0: Ida Laila, Cinta dan Air Mata.
1: Iya.
0: Nanti saya carikan ya Bunda Ani ya.
1: Oke, terima kasih Firdaus. Mudah-mudahan tetap sehat terus. Amin.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Bunda Ani, Bunda Ani di Banggo yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada ya. Di hari ini tentunya cukup panas ya, meskipun mataharinya tidak menyengat, cuma hawanya ya yang cukup panas, bikin gerah ya. Sambil duduk aja bisa berkeringat untuk hari ini rekan sebaya. Mudah-mudahan ini menjadi berkah ya, dan tidak menjadi salah satu penyebab munculnya bencana baru rekan sebaya. Dan kita mau doakan yang baik-baik saja rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Bunda Ani di Banggoy, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan SMS-nya. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook CITIS FM Nok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan semua di manapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda di manapun Anda berada, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, mudah-mudahan di hari ini rekan sebaya Anda diberikan kesehatan dan juga kekuatan dalam menjalankan aktivitas rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda di manapun Anda berada ya. Kali ini juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya, yaitu dua lagu. Yang pertama lagu darinya Roma Irama yang saya pilihkan untuknya Bu Mona di Cunda, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Maulana Wijaya yang saya pilihkan judulnya dengan judul Sia-Sia Berjuang, yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Diana di Bener Meriah ya. Dan untuk Bunda Ani, harap bersabar karena lagunya sedang saya siapkan. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han tep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengu long.
6: Ye nung ku aji. Baru nyangka kali nung patang ate. Jadi ko tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi ada pu dep ki pangen daripada ate.
6: Ye ko bita hanalipi nung ku aji. Pu kali nung terpi ate aji.
7: Hana e long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Kebruk-bruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih, Ron Kwaji.
7: Hana lon terpih leh, bah menang gede. Kaputu asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kwaji. Cina yu servis bak awak, New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewa nyalom.
6: Nyang kenyan Kwaji. Ase ron talah urun terpis. Maka ji ne servis bak new HVAC. Dan bak new HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new HVAC.
7: Patuman alamat new HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Termasuk dalam kesempurnaan keislaman, seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore. Rekan sebaya, bersama dengan saya Ferdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya, rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya, rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook CITIS FM Nox Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga akan saya bacakan sebuah berita untuk Anda sebagai informasi rekan sebaya, yang saya kutip dari antaranews.com yang memberitakan Ketua MPR sebut tren opini WTF pemerintah semakin baik. Dikutip dari antaranews.com dari Jakarta, rekan sebaya, diberitakan Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebutkan pengelolaan keuangan negara menunjukkan tren yang semakin baik setelah adanya kecenderungan positif dalam hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, karena banyak pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan kementerian serta lembaga yang memperoleh opini wajar dapat mengecualikan pengecualian atau WTF. Ia juga menyebutkan tren meningkatnya pengelolaan opini WTF merupakan kabar baik bagi tata pengelolaan keuangan negara. Menurut ia, opini WTP menunjukkan adanya kesesuaian antara bukti dan laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Rekan sebaya, WTP itu sendiri merupakan kesesuaian antara bukti keuangan dengan akuntansi standar pemerintah, rekan sebaya. Dengan adanya tren positif itu, menurut dia, pemerintahan harus terus mempertahankan dan juga meningkatkan pengelolaan keuangan negara agar semakin akuntabel, efektif, dan efisien, rekan sebaya. Dia juga menegaskan bahwasanya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara diperlukan agar pengguna anggaran pemerintah benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, rekan sebaya. Dalam kesempatan itu juga dia mengatakan bahwasanya pertemuan MPR RI dengan pimpinan BPK menjadi bagian daripada rincian silaturahmi kebangsaan antara lembaga negara menjelang sidang tahunan MPR yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 14 Agustus 2026, rekan sebaya. Dalam pertemuan tersebut juga, rekan sebaya, MPR dan BPK membahas sejumlah hal termasuk persiapan menjelang penyelenggaraan sidang tahunan MPR. Muzani juga mengatakan bahwasanya salah satu agenda yang paling menjadi perhatian adalah laporan kinerja tahunan pemerintah yang nantinya disampaikan Presiden Republik Indonesia dalam sidang tahunan MPR. Menurut dia, pertemuan dengan BPK penting untuk memperoleh gambaran mengenai hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, mudah-mudahan yang diberitakan ini ya merupakan salah satu sistem baru yang bisa mengawasi dan juga bisa menjaga dan juga bisa melihat bagaimana pengelolaan dan juga pengeluaran uang negara termasuk pajak ya digunakan apakah sudah baik ataupun ada kekurangan, rekan sebaya. Dan mudah-mudahan sistem ini juga, rekan sebaya, bukan hanya sebagai sistem saja dia berjalan sendiri tapi tanpa ada pengawasannya tentunya, rekan sebaya. Dan kita berharap yang paling baik aja ya, mudah-mudahan segala yang disampaikan benar-benar terjadi dan bisa dijalankan tentunya, rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, rekan sebaya, silahkan hubungi di 0

0852-223-56469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan semua dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda. Dan rekan sebaya, sebentar lagi kita akan memasuki jadwal untuk sholat asar rekan sebaya, yang tepatnya pada pukul 15.59 waktu Indonesia Barat ya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga rekan sebaya dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung ya, silahkan hubungi di 0852-223-56469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Lux Mame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan dengan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada dan sedang apapun tentunya Anda rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya dua lagu. Yang pertama lagu darinya Amir Rahmi dengan judul Balasan Rugowate, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Apache dengan judul Pulang Tanah Kamu, Pulang Tanah Kamu, yang sudah saya pilihkan ya untuk Anda tentunya rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

الله أكبر الله

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Hey,
1: Kak.
0: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih, Kak. Kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Enggak lah. Kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh, iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah, mantap. Apalagi, Kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya gimana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas Kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pede pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap do aku punyo.
3: Panena long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habu lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja je osagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Barang siapa yang memegang kekuasaan suatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasul, dan kaum muslimin. Hadis riwayat Al-Hakim.
7: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Masih bersama saya Firdaus yang tentunya menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan barusan saja telah kita break untuk tunaikan ibadah sholat asarnya Rekan Sebaya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi Anda Rekan Sebaya tentunya yang belum menunaikan ibadah sholat asarnya dan akan menunaikannya nanti Rekan Sebaya, selamat menunaikan ibadah sholat asarnya Rekan Sebaya. Baik Rekan Sebaya, kita lanjutkan kembali program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nantinya Rekan Sebaya. Dan tentunya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung Rekan Sebaya melalui inbox Facebook CITIS FM Noxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Ya, Pak Wah.
0: Pak Wah Jul di Krung Pase. Gimana kabarnya nih Pak Wah?
1: Pak Wah lagi sehat.
0: Alhamdulillah ya Pak Wah Jul. Tadi Pak Wah Jul ada salam untuk Pak Wah Jul beberapa dari rekan sebaya.
1: Ya, ya. Pak Wah Jul nih baru buka radio, baru pulang dari kebun.
0: Oh, ini
1: enggak
0: apa-apa. Ini salamnya.
1: Ya, salam pertama buat Bang Juliman.
0: Iya.
1: Abang Nasir yang di sini. Pak Ayu.
0: Iya.
1: Dan tuh bunda-bunda yang lain tuh enggak kita sebut nama karena tuh ramai bunda. Itu yang semua bunda-bunda ya, bukan tersebut juga tuh salam. Dan abang-abang lagi itu,
0: iya.
1: Abu Bin lagi, Bu Ani lagi, Bu Diana,
0: iya.
1: Pokoknya yang berteman dengan radio yang udah jadi saudara kita dari timur sampai ke barat, semua Pak Wajo kirim salam.
0: Iya, ada salam spesialnya Pak Wajo?
1: Salam sebesarnya anak tidur saja selamat bekerja lah hingga malam nanti ya.
0: Amin. Pak Wajul, ini ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Kalau lagu yang enak untuk Pak Wani karena Pak Wani lagi istirahatnya.
0: Yang enak yang sendu?
1: Yang sendu boleh juga.
0: Baik, saya
1: Pak Wani nggak mencik-mencik kalau masalah lagu.
0: Siap. Ditunggu aja lagunya. Nanti akan saya pilihkan khusus untuknya Pak Wajo ya.
1: Ya,
0: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Pak Wajo di Krung Pase ya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook CITIS FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan sobat di manapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda di manapun Anda berada rekan sobat, dan juga selamat istirahat saja bagi Anda yang mungkin sedang istirahat di sore hari ini ya, setelah bekerja tadi, baik Anda yang baru pulang dari kebun ataupun Anda yang baru pulang dari kerjaan ataupun Anda yang masih di jalan ya, belum sampai ke rumah ya. Selamat sore yang paling baik aja untuk Anda tentunya rekan sebaya, dan masih saya temani Anda rekan sebaya sekitaran berapa menit lagi rekan? Sekitaran 31 atau 33 menit lagi ya rekan sebaya di program acara Citra Warna Sore. Dan tentunya rekan sebaya, Anda masih berkesempatan untuk mengirimkan salam-salamnya untuk rekan sebaya ataupun kepada kerabat ya, ataupun untuk orang yang jauh tentunya rekan sebaya, ataupun ingin mendengarkan merequest lagu favorit Anda rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui nomor 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Noxmame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

Rekan sepeda dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini rekan sepeda juga sudah saya siapkan 3 lagu untuknya Anda, rekan sepeda. Yaitu yang pertama lagu yang sudah saya pilihkan untuknya Pak Wajo di Kerung Pase, yaitu lagu darinya Gito Rolin dengan judul Nona, yang saya pilihkan untuknya Pak Wajo di Kerung Pase. Semoga Pak Wajo suka dengan lagu yang saya pilihkan dan juga bisa melepas penatnya setelah bekerja di siang menuju sore hari ya. Dan dilanjutkan dengan lagu yang juga saya pilihkan untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Apache dengan judul Pulang Tanah Kamu. Dan lagu yang ketiga, lagu darinya Lala Widi dengan judul Dua Kursi. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di ah. Tanya ng pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hansip sabo. Tapi mengenang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul ya, makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun nipah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jen yak main pilom.
0: Bici ne? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang ke supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tengku Haji, Tengku Haji, pemuih-wih tak malam-malam. Puman le kena tika meng mentang.
6: Boh panenai ro kawan. Got tak tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uo mentang.
6: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
5: Ye kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
5: Nyan sang. Salah urun terpih Ron Tengku Haji.
6: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
5: Baik putu asa, dah syah tu Tengku Haji. Cina yu servis ba awak New Hafiz AC. New Hafiz AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang,

0: Yang kenyan ku aji, Asero ne talah urun terpis. Maka aji ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jik cit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang kepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah. Dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-berai manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.
3: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio GTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore, rekan sebaya. Dan rekan sebaya, tidak terasa hampir 3 jam saya temani Anda di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar Senin 10 Agustus 2026 ini, rekan sebaya. Dan waktu di studio sudah menunjukkan pukul 16.53 waktu Indonesia Barat, dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Citra Warna Sore, rekan sebaya. Selamat sore yang paling baik aja untuk Anda yang sudah bergabung. Ada Bang Robin di Gerungguku, Abu Mintara di Buluh, Bang Juliman di Darussalam, Abu Sabar di Pantang Labu, Bunda Salmi di Utengkat, Bu Mona di Cunda, Bunda Ani, Bunda Diana di Benar Meriah, dan Bunda Ani di Panggoy, dan juga ada Pak Wajo di Krung Pasai. Dan selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, rekan sebaya. Dan juga selamat sore bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiogtsfm.com, rekan sebaya. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Citra Warna Sore kali ini, rekan sebaya. Dan rekan sebaya, saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

pancar luas ke dalam Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City 7. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: lama-lama.
1: Hey.
0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
0: UI iya.
1: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui. Naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai. Cilo rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do aku punyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atuh meja. Eh dekate tu takri harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di at. Tanya ang pujit dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul, makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kurang api roh ni kat punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
5: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
5: Nyam sang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamai hanapa.
5: Baik putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina yu serpih sebab awak New Hafiz AC. New Hafiz AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ke pegah, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kaipo lewanya lom.
5: Yang kenyan ku Haji, Asero ni salah urun terpis. Maka Haji ni serpis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
6: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi Haji, lemboi telepon awak nyan.
5: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
6: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV Sang AC dan Servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

الله أكبر الله

0: bareng awak?
1: Hah, nyanyi bareng saya? Nah, jomlah. Awak dari mana?
0: Saya dari Aceh Totok, dek.
1: Kita tetangga lah.
0: Ya ke?
1: Yelah tu.

0: Kak.
1: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih Kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh, iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah, mantap. Apalagi Kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain.
2: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

0: lama-lama.
1: Hey,
0: kakak.
1: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh, iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah, mantap. Apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame.
0: Oh,
1: ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
0: UI, iya,
1: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi,
0: gitu,
1: hukum, akuntansi dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 082267811082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa. Punya omong tu panai arang kata kri.
3: Bawa panai arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
4: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelung.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegak-pegak. Kajut nung pegak get kupi jino.
4: Yang baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Na bak kupi get.
3: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanya jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh.

pilihan yang bisa Anda temukan di Getkopi. Getkopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Getkopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Getkopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Getkopi. Getkopinya, get harganya. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.

0: Abila, tolong jak bak rumah orang tacin dik ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai pu kepu. Singa cek ke kontrol wo dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada ada jemput ng Honda pasti han tep sabo. Tapi mengang becak barang kan le de mamandum. Barang-barang pi le.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat teruk-teruk daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana, bang? Masih pergi ujak lah ke charter becak drone untuk ujak bapak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut drone
2: ni? Ketak kurang api drone kat punzu. Yang menjina buat penipah lah yang tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, dia nak main film.
0: Bicik nah, pak tu manjut dah rental motonya.
2: Menyo nak rental motor, nenjak aju langsung pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni amat dah cik?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di kampung Alawi, pah dikegang tu mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak Cefi Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pu yang boleh insyaallah na hinan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas na lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir kerone pijut. Nyo kabin hana supir. Balung jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang Mbak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami. Handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan Anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena Anda.
6: Tengku Haji. Tengku Haji. Pemwewek tak malam-malam. Pemalik kena tika meng mentang.
7: Boh panen ay roh kawan. Gak tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Puh kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be puto asa, dasya tu deng Kwaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih hati, lagenyan hati gadah lepih. Sang

0: Nyangkeunnya nu kuaji, Aseiro neu talahurun terpis. Makaji neu servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kamelanganan ngen new AVAC.
1: Patu mana alamat new AVAC-nyan? Padup lumboji, lumboji telepon awaknyan.
0: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Tidak termasuk golongan kami, orang yang memukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada, dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru, nomor 45 Aluawelhok Semawe, Radio Citis FM, Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kembali untuk malam ini Nidari yang temani Anda di program acara Citra Warna Malam untuk edisi siar Senin 10 Agustus 2026 rekan sebaya, sampai jam 22 waktu Indonesia Barat. Nah rekan sebaya, buat Anda yang mau bergabung di program acara Citra Warna Malam, boleh menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp rekan sebaya, atau 0851-060-24559 untuk live dan SMS. Nah rekan sebaya, buat Anda yang mau gabung di inbox Facebook, silakan bergabung ke akun Citis FM Blog Semawe. Rekan sebaya, lagu yang dibawakan oleh Wali Band dengan judul lagu Mamas Mati Masuk Surga. Amin, amin, amin, amin. Semua ya, pingin masuk surga tentunya. Sependosa apapun kita, pasti gak mau masuk neraka. Ya rekan sebaya, ya itu harapan kita, semoga Allah mengampunkan semua dosa-dosa kita ya. Baik, untuk penelpon perdana, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Nidan.
0: Bunda Salmi.
1: Iya betul.
0: Ya ampun, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah kabarnya baik Kak Nidar.
0: Alhamdulillah Bunda Salmi, kalau baik-baik aja ya.
1: Ya.
0: Silakan, salam buat siapa ini Bunda?
1: Salamnya pertama Kak Nidar. Pak Ade, keluarganya selalu.
0: Iya.
1: Bunda Ani, Bunda Dewi, Bunda Karera, Bangsa, Pak Yus, Bang Nadir, Bang Mona, Bang Mulyadi, Bang
0: banyak.
1: Aduh, masih Kak Rindang atau lagi lah. Apa aja lah dari Bunda Sami yang gak sebut nama.
0: Baik, untuk salam spesialnya.
1: Salam desa yang suka Nidara Jala, selamat malam, selamat bertugas, selalu dan semangat dalam bertugas, Kak.
0: Terima kasih. Mau lagu apa ini?
1: Lagu apa aja boleh, Kak, ya?
0: Bebas, bebas.
1: Oh, ini ada lagu dari Cutrani, Kak, ya?
0: Cutrani judulnya?
1: Rindu Tapi Malu.
0: Oke, ditunggu. Assalamualaikum.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan sebaya, ada Bunda Salmi di Utenkat ya. Selamat malam, paling baik saja buatnya Bunda Salmi yang ada di Utenkat. Nah, buat yang mau menyusul Bunda Salmi, di belakangnya ada siapa ini? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Pak Desunandi.
2: Tepat sekali.
0: Tepat sekali, enggak belok-belok ya. Apa kabar malam ini Pak De?
2: Alhamdulillah sehat-sehat selalu, tak kurang dari buat berapa.
0: Alhamdulillah. Baiklah Pak De, silakan mau salam buat siapa ini Pak De?
2: Salam-salamnya bersama buat Nida.
0: Terima kasih.
2: Semoga nah, buatnya Bunda Ani, buatnya Bunda Sami, buatnya Bang Nazir yang ada di sini, buatnya Bang Juliman, Bang Amsa, buatnya Bunda Karera, Bunda Sami yang ada di Cilegon ya, buatnya Pungut, buatnya Hendra Hendri yang ada di Agutnya, buatnya fansnya udah masuk dan yang akan masuk.
0: Baik, untuk salam spesialnya.
2: Salam spesialnya buat Bunda Salmi yang ada di Utenkot ya. Semoga keluarganya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu, dimudahkan rezekinya.
0: Amin. Baik, untuk lagu mau lagu apa ini?
2: Lagunya lagu apa nih?
0: Bebas.
2: Bebas. Lagunya dari Pambes. Deritaku
0: dari Pambers.
2: Iya.
0: Baik, ditunggu aja Pak De. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, rekan sebaya Pak Ade Sunadi yang sudah ikutan bergabung juga menyusul Bunda Salmi yang juga barusan bergabung ya. Selamat malam paling baik saja buatnya Bunda Salmi dan Pak Ade Sunadi. Satu penelpon lagi masih ada kesempatan buat yang mau bergabung ya. Silakan saja ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS.

Baik rekan sebaya, jika memang belum ada yang berdering nih, kita bakal lanjut ke lagu saja. Ada lagu kali ini yang dibawakan olehnya Cutrani Auliza dengan judul lagu Rindu Tapi Malu, pilihannya Bunda Salmi yang ada di Panggoy, di Panggoy lagi, di Utenkat, dan dilanjutkan lagu dari, dengan judul lagu dari Taku ya. Tapi yang bisa saya hadirkan dari Deloitte ini, Pak De, karena yang dari Pampers kita nggak ada di playlist ya. Semoga tetap terhibur, dan untuk Anda semuanya tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma ngah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi ngah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura api roh ni kak punzu. Yang menjina buat penipah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Menyo nak rental moto, nija aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Menyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa han lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urun terpih, Ron Kuaji.
7: Hana long terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan ku aji, ase roh ni talah urun serpi. Maka aji, ni serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Bahwa seorang baduy datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah,
8: Tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan. Orang ini berkata, demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya. Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini. Hadis riwayat Muslim.
5: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Rekan Sebaya, program acara Citra Warna Malam bersama Nidar yang temani Anda saat ini, Rekan Sebaya. Nah, untuk yang mau bergabung silakan saja menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559, Rekan Sebaya. Nah, untuk Anda, selamat malam paling baik saja. Kali ini sudah ada yang berdering, langsung saya terima yang kali ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waduh, Pak Wajo, kenapa lemes sekali? Oman, sayang taat. Ana pegah-pegah miyuna he naha, ya kan, begitu ya. Baiklah Pak Wajul, silakan salam buat.
1: Yang pun tuntas lumpui kegiatanan mande tu keluarga. Dalam keadaan sehat tapi kami.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih terus.
1: Dan salam la ilah. Bang Jodiman.
0: Iya.
1: Bang Nali.
0: Anak
1: wajin yang ke Pak Yus. Yang di Kupuh lah. Yang di Kupuh, yang di Kupuh, yang Kak Nur Rosil lumpik sala. Lengan abang-abang yang lain.
0: Iya.
1: Rosil lumpik sala. Abu Lom yang Abu Wintara, Abu yang ada di Alu Bili.
0: Iya.
1: Dan abang-abang yang lain Lom yang juga-juga yang lain Lom, bunda-bunda menanti lumpik talum.
0: Iya. Terus.
1: Yang Lom ke Bu Diana anak tua je lumpik talum walaupun yang di Nanggro lupi dia.
0: Iya.
1: Yang ke bunda kalau je.
0: Udah.
1: Yang kenyal memandum rakan-rakan tanya yang kata bicara dengan radio mandum lo putus tadi dari timur sampai ke barat.
0: Get untuk salam spesial Pak De. Pak De lagi Pak Wa.
1: Yang sepul sia cindom mana tua ci dengan Senida kilo.
0: Masya Allah, terima kasih. Ada ucapan.
1: Nyokat pemicara yang kemana
0: betul. Nya betul.
1: Yang itu nak walaupun tajak kena tajak gede.
0: Tingat juga syara.
1: Tingat juga radio yang.
0: Masya Allah. Aku beragak.
1: Ya nak mencik kata muturi dengan telefon. Tak harus ikon menanti. Mulai tu 18 tak lagi.
0: 18 tu.
1: Hanya 2018.
0: Oh, 2018. Bikin 2018. Ya, ya, ya. Mau lagu apa ini, Pak Wah?
1: Yang nak tunjuk ke Pak Wah, puasa dah pilih. No? Yang mengapa Pak Wah dengar, hek, menyuruh.
0: Putra?
1: Lagu, tapi dia hirau dia je menteng ke Pak Wah.
0: Lagu Aceh? Lagu Aceh, Pak Wah?
1: Oh, yuk. Okay.
0: Ditunggu aja Pak Wah ya. Iya, selamat istirahat. Assalamualaikum.
1: Beda dong jauh pada nyot tika beluah tadi macam malam nyot tang jamek dan nyot ramai.
0: Kecik mana?
1: Gak ada an.
0: Oh, munan. Assalamualaikum. Iya, rekan sebaya ada Pak Wajul di Krung Pase. Selamat malam paling baik saja buatnya Pak Wajul yang ada di Krung Pase. Waduh, lupa juga tadi nanyain sekarang di mana, di Krung Pase ataukah di Alupapun ataukah di Pintu Alam. Pintu, bener gak sih? Jadi lupa ya. Intinya selamat malam, selamat istirahat aja buatnya Pak Wajul yang tadi katanya sudah capek kerja ya. Oke, yang mau menyusul silakan rekan sebaya 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Baik rekan sebaya, untuk berikut sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Wah,

0: Pak Yus ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Iya Pak Yus. Baik Pak Yus, salamnya buat siapa malam ini?
1: Salam dulu pertama kali buat Kanida. Selamat malam.
0: Iya, selamat malam kembali Pak Yus.
1: Buat tadi Pak Wahyu itu Pak Wahyu ya. Jadi kupas ya. Sehat dan dia dalam keluarganya ya.
0: Amin, amin. Terus
1: buat Pak Abdul di Gangjun, Bunda Dewi.
0: Iya.
1: Kami Bunda Karera juga.
0: Iya.
1: Juga buat Muslim. Nadir Sidi. Juga.
0: Iya.
1: Juga buat Abu di Buluh dan buat Nurin di Kandang.
0: Iya.
1: Buat Bang Pedaus lagi ya. Buat Caca juga.
0: Baik.
1: Buat Ia juga. Dan buat semua-semua lah. Oh Bunda, ini satu lagi. Bunda Ibu Mona Lisa ya.
0: Baik. Untuk salam spesial.
1: Salam spesialnya buat rekan-rekan Siti Bagian saja. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Dan semua dalam bersiaran di malam berlibur ini.
0: Baik Pak Yus, ya terima kasih. Mau lagu apa ini?
1: Lagu dari Edi Rama-Rama udah diputar?
0: Belum, judulnya apa?
1: Judulnya Aku Sayang Padamu.
0: Aku Sayang Padamu dari Roma Irama ya? Baik, ditunggu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, rekan sebaya ada Pak Yus di Cunda. Selamat malam, paling baik saja buatnya Pak Yus yang ada di Cunda. Sehat selalu Pak Yus, selamat istirahat ya. Baik rekan sebaya yang mau menyusul ya, silakan saja untuk ikutan bergabung di program Citra Warna Malam untuk edisi malam ini rekan sebaya. Sampai jam 10 di program ini bisa pilih lagu genre apa saja rekan sebaya. Baiklah untuk sepertinya bakal ada yang tersambung atau gimana ini? Bolehlah saya terima dulu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bu Mona. Apa kabarnya, Bu Mona?
2: Kabarnya baik, alhamdulillah. Ceriannya dengan suara Kanidar, senang hati, pikiran tenang.
0: Masya Allah. Iya, terima kasih loh ya, Bu.
2: Kabarnya gimana? Panas-panas begini?
0: Kabarnya, ya bolehlah, baik. Alhamdulillah. Baik.
2: Alhamdulillah hari ini makan apa ya siang ini?
0: Siang ini makan apa ya tadi ya?
2: Nggak tahu.
0: Lupa. Iya makan ikan pepes sama kuah bening sama udang.
2: Aduh kalau tahu Ibu Mona kesusilah minta ikan pepesnya.
0: Oh
2: ya.
0: Boleh tapi ini udah telat nanti Ibu masuk angin pula gara-gara mau ngambil ikan pepes. Terlambat sudah Ibu, tapi makasih loh ya Ibu oleh-olehnya tadi.
2: Alah, dikit-dikit sama-sama, terima kasih ya. Sama-sama itu kan, tadi kan Idar ya, itu kalau nangkanya itu, kalau kami bilang nangka Cina.
0: Oh nangka Cina, buat cimpeda?
2: bukan, kan
0: Idar. Oh bukan ya, itu bukan cimpeda?
2: Bukan, itu nangka Cina kan, kalau kita masak enak, cuma makan begitu aja.
0: Oh gitu, saya kira cimpeda, enggak aromanya?
2: Bukan, kan enggak bau cimpeda ya.
0: Iya bau sih. Nangka, kan? Iya, baunya tipis, cuman belum sempat dibuka juga.
2: Oh, belum sempat ya?
0: Belum sempat dibuka.
2: Orang tua saya nanam dulu ya.
0: Oh gitu, nanti dibuka, nanti saya coba buka.
2: Iya, Kanida, ya kan?
0: Iya.
2: Kalau udah dengar suara Kanida dari tidur tadi, udah.
0: Aduh.
2: Ngomong gak senang ya Kak Nidar.
0: Ya ampun, jadi terganggu tidurnya ya.
2: Apalagi dengan suara Pak Yus. Ya terlambat tuh Ibu Mona. Ibu Mona.
0: Hampir kelewatan ya.
2: Padahal iya. Kita satu kampung kan.
0: Itu dia.
2: Tahu di mana dia tempatnya tuh.
0: Nanti jangan-jangan sering lagi ke toko Bu Mona.
2: Tahu-tahunya nanti disembunyi di belakang.
0: Baiklah Ibu, salam buat itu dia. Nanti jangan-jangan sering lagi ke toko Bu Mona.
2: Tahu-tahunya nanti disembunyi.

0: Terus
1: Pak Wajol, Pak Wajol lah.
0: Pak Enak. Pak Wajol, iya benar.
1: Pak Wajol, apa kabar Pak Wajol? Katanya di situ dia kakaknya ada 5 ya. Jadi bisa Ibu mana tambah ke situ lagi biar jadi 7. Kalau enggak itu biasa dulu saya kan penataran SD terpencil terkecil.
0: Terpencil terkecil.
1: Tahun berapa enggak ingat lagi. Hoteling banget ya. Sekarang Pak Wajo kakaknya kecil, terpencil terkecil di situ tempatnya ya. Pak Wajo, salam Pak Wajo ya. Salam bahagia Pak Wajo.
0: Terus
1: Bunda Karera, Pak De, Bang Ade di Segli, Bunda Mia, Pak Abu Bintara, Abang Nuri, Bang Riki di apa? Oh di Kan Baru tadi ada telepon ya.
0: Terus udah.
1: Riau.
0: Iya. Baik, salam spesial Ibu.
1: Salam spesialnya. Untuk Kak Nidara Jaya, semangat selalu Kak Nidara.
0: Insyaallah, terima kasih.
1: Senang duit merahnya bertambah iklannya ya.
0: Amin, amin, amin insyaallah. Iya, mau lagu apa Ibu?
1: Lagunya apa sekarang ya?
0: Sekarang lagunya bebas, Bu.
1: Bebas. Ini aja.
0: Oke. Iya, siap, siap. Iya, ditunggu ya. Judulnya apa judulnya?
1: Judulnya Merindukan.
0: Merindukan. Oke, saya carikan ya, ditunggu ya, Bu.
1: Iya, Kak
0: Nida. Yo, assalamualaikum.
1: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya rekan sebaya. Ada Bu Mona di Cunda. Selamat malam paling baik saja buatnya Bu Mona yang ada di Cunda. Dan buat yang mau menyusul Bu Mona silakan rekan sebaya ke 085222356469. Ternyata udah 3 penelpon nih. Nanti aja lagi ya buat yang mau gabung di putaran berikutnya rekan sebaya. Nah, untuk putaran ini ada Pak Wajol di Kurung Paseh, Pak Yus di Cunda, dan juga Bu Mona di Cunda. Kali ini rekan sebaya lagu dari Intan Putriana dengan judul lagu Gaseh Muwayang sudah saya siapkan untuk menemani Anda semuanya, khususnya nih buatnya Pak Wajol saya pilihkan lagunya. Dan diteruskan dari Roma Irama dengan judul lagu Ku Sayang Padamu, pilihan Pak Yus yang ada di Cunda. Tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hey.
1: Eh kakak,
0: asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya, iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah mantap, eh apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
1: UI iya.
0: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya gimana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ni.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do aku pinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Huh, hai dek buntu, hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang mengaku keturunan dari selain ayahnya sendiri padahal dia mengetahuinya, pastilah ia kafir. Artinya, mengingkari nikmat dan kebaikan, tidak memenuhi hak Allah dan hak ayahnya. Barang siapa yang mengakui sesuatu yang bukan miliknya, maka ia tidak termasuk golongan kami, dan hendaknya ia mempersiapkan tempat di neraka. Barang siapa memanggil seorang dengan kata kafir atau mengatakan musuh Allah, padahal sebenarnya tidak, maka tuduhan itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Rekan sebaya program acara Citra Warna Malam yang saat ini bersama Nidar yang nemani Anda tentunya rekan sebaya sampai usai acara di jam 10 ya 4 menit sudah lewati pukul 21 waktu Indonesia Barat. (0852-2235-6469) untuk live dan pesan WhatsApp dan juga 0851-060-2459 untuk live dan SMS rekan sebaya. Bisa Anda hubungi untuk request lagu favorit Anda, untuk request lagu dari segala genre rekan sebaya. Dan juga kirim-kirim salam tentunya untuk siapapun yang Anda ingin titipkan salam ya. Baiklah rekan sebaya, untuk Anda semuanya selamat malam, paling baik saja ya. Untuk yang sedang istirahat, selamat istirahat saja. Untuk yang mungkin masih ada aktivitas yang dikerjakan ya, selamat beraktivitas saja. Yang mau bepergian, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan rekan sebaya. Nah untuk kali ini rekan sebaya, saya bakal hadirkan dulu ada beberapa lagu yang akan menemani Anda semuanya. Lagu yang dibawakan oleh Camelia Malik dengan judul lagu Rindu Berat ya. Lagu yang bisa saya hadirkan buatnya Bu Mona yang ada di Cunda. Mungkin lagu ini yang dimaksud Bu Mona ya. Tapi ada penelpon nih, coba saya terima dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Bu Diana ya?
1: Ya benar,
0: Kak. Ya ampun, apa kabarnya Bu Diana?
1: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Iya, kondisi di Benar Meriah gimana?
1: Mendung.
0: Mendung?
1: Iya.
0: Ya ampun, tapi di sana lebih sering sejuk atau gimana sih Bu Diana selama lagi panas-panas kayak gini? Halo? Lah, menghilang. Bu Diana? Bu Diana? Ya ampun, inilah dia. Pingin rasanya ngobrol-ngobrol ya. Terus ya tukar-tukar informasi sama Bu Diana yang di Benar Meriah. Asal udah nanya soal di luar salam, di luar lagu, langsung jaringannya menghilang, gimana sih ini? Ya sudah gak apa-apa Bu Diana, selamat malam aja. Mungkin boleh bergabung di putaran berikutnya ya Bu Diana. Baik rekan sebaya, lagu yang sudah saya siapkan ada Camelia Malik dengan judul lagu Rindu Berat buatnya Bu Mona di Cunda. Dan nanti akan dilanjutkan lagu dari Ipang dengan judul lagu Perceraian Lara. Ada juga lagu yang dibawakan oleh Ramlan Yahya dengan judul lagu Merak Diwangga. Untuk Anda semuanya tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak bungsu. Yang menjina apa pun ni pah lah yang atung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone?
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
5: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
5: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
5: Be putu asa, dahsyat de Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ate, lagenyan ate gadah lepi. Sang-sang lepi-lepi kai po lawannya long.
5: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Makaji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
6: Patu man alamat New AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
5: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Bahwa seorang baduy datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah,
7: Tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan. Orang ini berkata, demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya. Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini. Hadis riwayat Muslim.
4: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Malam ya, bersama Nidar yang temani Anda rekan sebaya sampai jam 10 malam. Nah, untuk yang mau bergabung silakan menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS.

Rekan sebaya, untuk kali ini kita bakal simak dulu ada lagu yang sudah saya siapkan untuk menemani Anda semuanya. Lagu yang dibawakan oleh Asraf bersama Vina Karlina dengan judul lagu Na Mesin. Dan nanti akan dilanjutkan lagu yang dibawakan oleh Cutrani. Oh, Cutrani Oliza tadi sudah tampil. Oh ya, nanti akan menyusul lagu yang dibawakan oleh Emmy Purnamasari, rekan sebaya, dengan judul lagu Pintu Tak Berdaun. Dan satu lagu lainnya akan menyusul dibawakan oleh Bian Gindas dengan judul lagu Bersandiwara. Untuk Anda semuanya, tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: nanti lama-lama.
1: Hey.
2: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
2: UGM iya.
1: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
4: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
5: Padahal mai, cilu rasa.
4: Bakal nabui, mengat tanya.
5: Punya mai, patat dah aku punya.
4: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bawa panen arang, Irona. Yang kalau
5: kupi, gad kupi. Kala hari long do, long podu atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
4: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
5: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
4: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Hai dek buntu, hanja je osagai.
6: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Rekan sebaya program acara Citra Warna Malam masih bersama Nidar yang saat ini temani Anda rekan sebaya di acara ini di edisi Senin 10 Agustus 2026 rekan sebaya. Masih ada kesempatan di sisa waktu yang kita punya ya untuk penghujung acara rekan sebaya di Citra Warna Malam. Awal pekan tadi sudah dilalui dengan baik rekan sebaya, banyak hal yang Anda lakukan, bisa jadi saat ini Anda merasa sangat lelah, capek, pengen istirahat ya. Dan tentunya butuh waktu untuk ya memulihkan tenaganya sampai besok pagi ya, semoga istirahatnya lancar ya, gak ada gangguan apapun. Baik, untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa?
0: Abu Sabar.
1: Abu Sabar di Panton Labu ya?
0: Iya.
1: Oke, gimana kabarnya Abu Sabar?
0: Alhamdulillah baik ya.
1: Alhamdulillah. Baik juga, alhamdulillah, baik banget nih.
0: Semoga Allah memberikan kesehatan ya kan.
1: Amin, amin, amin. Terima kasih, ya, sehat juga. Amin. Iya, terima kasih.
0: Ini salam paling utama bagi Kak Nidar lah.
1: Terima kasih.
0: Dan salam yang kedua kepada Abu Bintara. Dan kepada Ibu Nadewi.
1: Iya.
0: Ibu siapa?
1: Siapa?
0: Ibu Rahmi. Ibu Rahmi dan Ibu Dewi. Dan Tung Pujul.
1: Iya.
0: Siapa lagi ya?
1: Bu Mona.
0: Yang sudah masuk, yang belum masuk lah. Salam semuanya dari Abu.
1: Salam Pak Wajul di Krungpase, Pak Yus dan Bu Mona di Cunda, serta yang terakhir tadi ada Abu Sabar di Panton Labu. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf rekan sebaya untuk hal-hal yang kurang berkenan. Selama saya temani Anda di program acara Citra Warna Malam. Selepas ini program acara Citra Hits akan menemani Anda, di mana Anda bisa request lagu-lagu dari genre pop dan dangdut yang rilis tahun 2024 yang tersebut akan simak berita malam CTS FM yang dibacakan oleh Firdaus. Satu lagu dari Firdani dengan judul lagu Kado Perpisahan yang sudah saya siapkan untuk Abu Sabar, semoga terhibur, dan sekaligus lagu yang menutup pertemuan kita di program Citra Warna Malam-malam ini di edisi Senin 10 Agustus 2026. Saya Nidar pamit sementara, sampai jumpa di program acara berikutnya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Rekan sebaya, saatnya Anda ikuti berita malam Radio City FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita malam Radio City FM bersama Firdaus edisi siar 10 Agustus 2026. 5 lokasi hunta penyintas banjir Langkahan masih menunggu pembebasan lahan. Pemko Luhuks mau terima tambahan DAU 86,95 miliar. Cuaca ekstrim melanda Aceh Utara, nelayan tak bisa melaut.
0: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio City 7.
1: 5 lokasi hunta penyintas banjir Langkahan masih menunggu pembebasan lahan. Dikutip dari AJNN.net dari Aceh Utara diberitakan, usulan pembangunan hunian tetap atau huntap bagi penyintas banjir di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara masih menunggu tindak lanjut pemerintah daerah, terutama terkait ketersediaan dan pembebasan lahan. Camat Langkahan Teresa Ikhwan mengatakan pihaknya terus mengusulkan 5 lokasi untuk pembangunan huntap, yakni Kampung Lubuk Pusaka, Bukit Linteng, Rumah Raya, Menasah Blang dan Cet Bada, yang disampaikan Reza kepada JNN pada Senin 10 Agustus 2026. Menurut Reza, kebutuhan huntap terpadu di Langkahan masih cukup besar sebab tidak seluruh penyintas dapat membangun kembali rumah di lokasi semula, terutama warga yang tidak memiliki lahan atau tinggal di kawasan yang dianggap tidak aman. Dari 5 lokasi yang diusulkan, Bukit Linteng menjadi kawasan yang lahannya telah tersedia. Di lokasi tersebut, Yayasan Buddha Tuching membangun 180 unit rumah huntap di atas lahan milik pemerintah Kabupaten Aceh Utara seluas 3 hektar. Sementara itu, di Kampung Lubuk Pusaka, pemerintah mengusulkan penyediaan atau pembebasan lahan seluas 6,1 hektar. Kawasan tersebut direncanakan menjadi lokasi huntap terpadu dengan kapasitas sekitaran 366 unit rumah. Jika penyediaan lahan terrealisasi, ratusan warga terdampak banjir dapat ditempatkan di kawasan huntap yang dibangun secara terpadu. Sedangkan penyintas yang masih memiliki lahan sendiri dan memenuhi persyaratan akan mendapatkan bantuan pembangunan rumah melalui pola in situ. Di Kampung Rumah Raya, sebanyak 34 kepala keluarga atau KK tercatat membutuhkan huntap terpadu. Namun hingga kini pemerintah masih mencari sekaligus mengusulkan lahan yang memungkinkan digunakan sebagai lokasi pembangunan. Hal serupa juga ditetapkan di Kampung Menasah Blang. Sebanyak 20 KK direncanakan menjadi penerima huntap terpadu, sedangkan penyintas lainnya akan mendapatkan bantuan pembangunan rumah di atas lahan masing-masing. Reza menegaskan hingga kini belum ada data final mengenai jumlah penyintas banjir di Kecamatan Langkahan yang secara resmi memilih direlokasi ke kawasan huntap. Menurutnya, pendataan tersebut menjadi sangat penting karena akan menentukan kebutuhan lahan sekaligus jumlah unit rumah yang harus dibangun sesuai dengan jumlah calon penerima.
0: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio City 7.
1: Pemko Luhuks mau terima tambahan DAU 86,95 miliar. Dikutip dari serambinews.com dari Luhuks Mawi diberitakan, perjuangan Wali Kota Luhuks Mawi dalam memperjuangkan dukungan fiskal pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan belanja aparatur sipil negara atau ASN akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan memberikan tambahan dana alokasi umum atau DAU tahun anggaran 2026 kepada Kota Luhuks Mawi sebesar Rp86.947.160.000 atau sekitaran 86,95 miliar rupiah. Pada Senin 10 Agustus 2026, tambahan DAU tersebut guna memperkuat belanja ASN tahun anggaran 2026. Dari total tambahan tersebut, 44 miliar 211 juta 530 ribu rupiah merupakan dukungan untuk pemenuhan kebutuhan penggajian ASN daerah, sedangkan 42 miliar 735 juta 576 ribu rupiah merupakan dukungan peningkatan kapasitas fiskal daerah. Wali Kota Luhut Semawe Dr. Sayuti Abu Bakar SHMH menyampaikan apresiasi atas terrealisasinya tambahan DAU tersebut. Menurutnya, dukungan tersebut sangat penting bagi Kota Luhut Semawe, terutama untuk membantu pemenuhan belanja ASN tahun anggaran 2026, termasuk kebutuhan penggajian ASN atau P3K. Ia juga menegaskan bahwa perhatian terhadap ASN, terutama P3K, merupakan prioritas di tengah kondisi fiskal daerah. Pemerintah Kota Luhut Semawe terus berupaya mencari solusi agar kewajiban pemerintah daerah terhadap ASN tetap dapat dipenuhi.
0: Anda sedang mendengarkan Berita Malam Radio City 7.
1: Cuaca ekstrim melanda Aceh Utara, nelayan tak bisa melaut. Dikutip dari agen.net dari Aceh Utara diberitakan. Cuaca ekstrim yang melanda perairan Aceh, khususnya wilayah Aceh Utara selama sepekan terakhir membuat sebagian nelayan memilih tidak melaut. Kondisi tersebut berdampak pada berkurangnya pasokan ikan dan kenaikan harga di pasar tradisional. Salah seorang nelayan di Krungmane, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, Sandi, mengatakan angin kencang yang melanda kawasan tersebut membuat aktivitas melaut menjadi beresiko. Menurutnya, hasil tangkapan nelayan dalam beberapa hari terakhir juga menurun secara drastis dibandingkan kondisi normal, yang disampaikan oleh Sandi kepada JNN pada Senin 10 Agustus 2026. Meski kondisi laut tidak bersahabat, sebagian nelayan masih memilih melaut, namun hasil tangkapan yang diperoleh seringkali tidak sebanding dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan. Sandi mengatakan berkurangnya pasokan ikan membuat warga harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk mendapatkan ikan segar sebagai kebutuhan konsumsi keluarga. Ia berharap kondisi cuaca segera kembali normal sehingga nelayan dapat kembali melaut dan pasokan ikan ke pasar kembali stabil. Rekan sebaya, demikian berita malam Radio Citis FM edisi siar 10 Agustus 2026. Saya Firdaus dan editor Bilal Akbar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rekan sebaya, baru saja Anda ikuti berita malam Radio City 7. Kembali di sini Radio City 7 dengan acara berikutnya.

Selamat malam rekan sebaya, kembali lagi bersama Nidar di program acara Citra Hits kali ini setelah tadi saya temani Anda di program acara Citra Warna Malam. Nah rekan sebaya, Anda masih mendengarkan Radio Citis FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya di program acara Citra Hits. Anda bisa ikutan untuk bergabung request lagu genre dangdut dan pop yang rilis tahun 2024 sampai 2026 rekan sebaya. Nomor handphone yang bisa Anda hubungi di 085-2223-5-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 085-1060-24559 untuk live dan SMS.

Satu lagu yang sudah mengawali suah jumpa kita dibawakan oleh Cutrani featuring Franz dengan judul lagu Cinta Luar Biasa Rekan Sebaya. Semoga lagu tersebut sudah bisa menghibur Anda semuanya. Dan untuk yang ingin mendengarkan lagu yang lain silakan ya ke 0852-223-5646-9 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS.

Yang mau istirahat, selamat istirahat saja rekan sebaya, sembari rebahan dengar radio ya, tentunya Radio Citis pasti asik banget ya. Sambil saya temani dengan lagu-lagu, kali ini ada lagu yang sudah saya siapkan untuk menemani Anda rekan sebaya, dari Valdi Nyong dengan judul lagu Hati Yang Terluka. Untuk Anda semuanya, tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Lagu dari Valdi Nyung dengan judul lagu Hati Yang Terluka, lagu yang baru kita dengarkan rekan sebaya, dan lagu tersebut juga saya harap sudah bisa menghibur dan menambah kenyamanan Anda dalam beristirahat rekan sebaya. Nah, buat yang mau mendengarkan lagu yang lain, tentunya lagu yang rilis 2024 sampai 2026 rekan sebaya, silakan saja ya ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Baik rekan sebaya, untuk berikut sudah ada penelpon yang tersambung, langsung saya terima saja ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Pak Wajol ya. Iya Pak Wajol, Pak Wajol mau lagu apa ini Pak Wajol?
1: Ya, lagu yang tadi B26 ya.
0: Iya, lagu pop atau dangdut?
1: Dangdut
0: ya. Get, terus salam spesial Pak Wajol.
1: Salam spesial buat Mika, Tamla Kebu, sehat,
0: amin. Amin, terima kasih Pak Wajol. Pak Wajol juga sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Baik Pak Wajol, lagunya ditunggu saja Pak Wajol. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya rekan sebaya, ada Pak Wajol di Krung Pase. Selamat malam, paling baik aja buatnya Pak Wajol. Ada yang mau menyusul kah? Yang mau menyusul silakan rekan sebaya. Saya menunggu penelpon yang menyusul Pak Wajol ya. Ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS rekan sebaya.

takut jika memang belum ada yang bergabung. Satu lagu buatnya Pak Wajol yang sudah ikutan bergabung ya. Segera saya hadirkan lagunya, dibawakan oleh Adibal dengan judul lagu Mengapa Berubah. Semoga Pak Wajol suka dengan lagunya. Dan nanti akan dilanjutkan lagu yang dibawakan oleh UKase dengan judul lagu Hajat. Untuk Anda semuanya, tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di at. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengangang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tunggu becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir kerana pijut. Nyo kabin hana supir bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tengku Haji, Tengku Haji, pemuih-wih tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada Ase.
5: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
5: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
5: Be putu asa, dahsyah tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
5: Yang kenyan ku aji, ase roh ni talah urun terpi. Maka aji ni serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
6: Pak teman alamat new AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
5: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nime beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe. Dengan tenaga kerja yang handal dan profesional, serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoi Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Berpesan baiklah terhadap wanita. Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, ialah tulang rusuk yang paling atas. Jika kamu meluruskannya,
7: kamu bisa mematahkannya. Jika kamu membiarkannya terus membengkok, maka berpesanlah yang baik terhadap wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan Sebaya program acara Citra Hits ya, saat ini yang menemani Anda Rekan Sebaya. Untuk Anda semuanya yang ingin ikutan bergabung, silakan ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Pukul 22 waktu Indonesia Barat, masih bersama Nidar yang menemani Anda Rekan Sebaya. Nah, untuk kali ini sudah ada penelpon yang tersambung. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya ampun, bercanda aja. Suka banget ya bercanda. Udah tengah malam loh. Oke, yang mau gabung silakan ajarkan sebaya. Saya masih menunggu untuk Anda yang ingin ikutan kirim salam, request lagu dari genre pop atau dangdut rilis 2024 sampai 2026 rekan sebaya.

Rekan sebaya, satu berita akan saya bacakan meskipun sudah hampir tengah malam, namun berita ini dirilis pada malam ini, rekan sebaya, terkait dengan satu peristiwa kebakaran yang terjadi di Jagong Jeget, ini di kawasan Aceh Tengah ya, rekan sebaya. Nah, dalam kebakaran tersebut seorang balita terkepung kobaran api hingga dilempar dari lantai 2, rekan sebaya. Nah, diberitakan dari AJNN, rekan sebaya, yang mengabarkan di tengah kobaran api yang melahap puluhan rumah di kawasan Pasar Jagong Jeget Aceh Tengah, seorang remaja bernama Kalika Nefertiti terjebak bersama adiknya berusia 2 tahun, Muhammad Ibrahim Raisi. Seorang pria, Julpikar 30 tahun, meminta Kalika melempar Raisi dari lantai 2, tetapi ia ragu, rekan sebaya. Nah, hal tersebut diceritakan oleh Julpikar dalam peristiwa kebakaran di Pasar Jagong Jeket yang nyaris merenggut nyawa Kalika dan Raisi pada Senin hari ini, 10 Agustus, rekan sebaya. Nah, rekan sebaya, Julpikar yang meyakinkan Kalika bahwa adiknya tidak akan apa-apa, terlebih di bawah telah menunggu sekerumunan warga yang sebagian sedang mencari jalan untuk menyelamatkan penghuni rumah setelah mendengar teriakan minta tolong, rekan sebaya. Nah, api terus membesar di lantai bawah dan menutup jalan bagi penghuni rumah untuk turun. Waktu mereka kian terbatas dan Kalika akhirnya menurut, ia melempar sang adik dari lantai 2 dan Julpikar berhasil menangkapnya. Bocah tersebut selamat meski bagian pipinya mengalami luka melepuh akibat hawa panas. Setelah berada di tangan warga, balita itu segera diamankan kemudian dibawa untuk mendapatkan perawatan medis, rekan sebaya. Dan setelah itu Julpikar belum selesai, rekan sebaya. Ia kembali menuju rumah yang terbakar untuk menyelamatkan Kalika, namun remaja itu lebih dulu melompat dan jatuh ke dalam parit dan dia pingsan, rekan sebaya. Aduh, gak bisa dibayangkan ya, ini sungguh benar kejadian atau peristiwa yang sangat menegangkan, rekan sebaya ya. Dan kabar kebakaran ini dirilis di jam 9:30 malam tadi, rekan sebaya ya. Dan untuk selengkapnya mungkin Anda bisa baca kembali di ajnn.net, rekan sebaya. Baiklah, untuk berikut saya akan hadirkan dulu ada dua lagu yang akan menemani suasana istirahat Anda malam ini. Lagu yang dibawakan oleh Cantika Davinka dengan judul lagu Mencintai Tak Dicintai. Dan satu lagu lainnya akan menyusul, rekan sebaya. Lagu dari genre pop ya, yang akan saya hadirkan untuk menemani Anda semuanya. Lagu yang dibawakan olehnya, lagu yang dibawakan oleh Cuzura dengan judul lagu Dekat Malu Jauh Rindu ya. Semoga dua lagu ini sudah bisa menghibur Anda semuanya. Pastikan terus di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: nanti lama-lama.
1: Hey.
2: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
2: UB, iya.
1: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
4: Nyan habui, naku pedo pasial bengahnya keron. Sini tes ini.
5: Padahal mai, cilu rasa.
4: Bakal nabui, mengak tanya.
5: Punya mai, patah dah kupinya.
4: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang, kata kri.
4: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu, ji.
5: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
4: Kepala habu, ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi, jino.
5: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
4: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, kuasanya. Bila ia tidak mampu, maka dengan lisannya, nasihatnya, dan kalau tidak mampu, maka dengan hatinya tidak meridai perbuatan tersebut. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman." Hadis riwayat Muslim.
6: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan sebaya, 1 menit lewati pukul 23 waktu Indonesia Barat, sudah separuh waktu perjalanan program acara Citra Hits untuk malam ini rekan sebaya. Untuk rekan sebaya semuanya yang ingin dengarkan lagu dangdut atau lagu pop ya, yang rilis tahun 2024 ke 2026, silakan saja untuk bergabung ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS.

Rekan sebaya, simak kali ini ada 3 lagu yang akan hadir. Lagu dari Lady Rara dengan judul lagu Anggap Aku Tiada, dan dilanjutkan Setia Band dengan judul lagu Hilang Ingatan. Ada juga Sri Devi dengan judul lagu Buta Karena Cinta. Tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang mengaku keturunan dari selain ayahnya sendiri padahal dia mengetahuinya, pastilah ia kafir. Artinya, mengingkari nikmat dan kebaikan, tidak memenuhi hak Allah dan hak ayahnya. Barang siapa yang mengakui sesuatu yang bukan miliknya, maka ia tidak termasuk golongan kami, dan hendaknya ia mempersiapkan tempat di neraka. Barang siapa memanggil seorang dengan kata kafir atau mengatakan musuh Allah, padahal sebenarnya tidak, maka tuduhan itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: merupakan sebuah program acara Citra Hits di malam ini bersama Nidar yang temani andarkan sebaya 23 lebih 18 menit yang udah pada mulai mengantuk, matanya terasa kering, rasanya berat ya. Udah bisa istirahat, tapi jangan lupa rekan sebaya untuk periksa dulu pintu, jendela, barang berharga, kondisi dapur, dan semua yang ya mungkin bisa menjadi hal yang beresiko jika tidak dicek lagi ya, boleh dicek kembali. Baik, untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suaranya Pak Ade Sunadi.
1: Benar sekali ini.
0: Iya, belum istirahat lagi nih Pak Ade.
1: Belum lagi istirahat nih, masih mendengarkan CCTV.
0: Cakep. Baiklah Pak Ade, mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu apa ya nih?
0: Lagu pop sama dangdut, tapi yang rilis 2024 ke 2026 Pak Ade.
1: Lagu Nidar aja lah yang pilih lagunya, dangdut.
0: Oke, siap, ditunggu. Terus untuk salam spesial Pak Ade buat siapa?
1: Salam spesialnya buat Bunda Salmi yang ada di Sengko. Selamat malam aja, sejahtera selalu, panjang umurnya, dimudahkan rezekinya.
0: Amin. Baik, lagunya ditunggu ya Pak Ade ya.
1: Oke, Nidar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, rekan sebaya ada Pak Ade Sunadi di Darussalam Lok Semawe ya. Selamat istirahat aja, selamat santai aja buatnya Pak Ade. Nanti kalau sudah waktunya tidur ya, selamat istirahat aja sampai besok pagi bisa bangun dengan kondisi yang lebih bugar lagi. Baik, kita tinggalkan dulu Pak Ade Sunadi yang ada di Darussalam Lok Semawe yang mau menyusul, boleh. Masih dua penelpon, masih bisa di putaran ini rekan sebaya. Baik rekan sebaya, lagu dari Eri Susan dengan judul lagu Berkeping-keping saya pilihkan untuknya Pak Ade Sunadi yang ada di Darussalam Lok Semawe, dan nanti akan dilanjutkan Yaya Nadila dengan judul lagu Di Mana Hebatnya. Satu lagu dari Dadali juga akan menyusul dengan judul Di Saat Kau Berubah. Nah, untuk Anda semuanya rekan sebaya, terus saja di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cintailah kekasihmu sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi orang yang kamu benci. Bencilah sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi kekasihmu. Hadis riwayat Tirmizi.

Rekan Sway masih di program acara Citra Hits, tentunya di Radio Citis FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda rekan Sway. Program acara Citra Hits ini berlangsung sampai jam 12 malam ya rekan Sway. Kali ini saya bakal hadirkan lagi lagu yang saya harapkan bisa menemani Anda semuanya. Lagu yang dibawakan oleh Rere Reina kali ini dengan judul lagu Hati Yang Terluka, yang sudah saya siapkan untuk menemani Anda semuanya. Nanti akan dilanjutkan lagu dari Asbak Band dengan judul lagu Ragamu Di Sini Hatimu Tidak. Ada juga Phil dan dengan judul lagu Berjuta Bahagia. Untuk Anda semuanya tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

Rekan sebaik program acara Citra Hits untuk saat ini ada di jam 23.52 menit waktu Indonesia Barat dan kita sudah tiba di penghujung acara rekan sebaik. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia bersama Radio Citis FM di gelombang 94,4 FM atau di www.radiocitisfm.com. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah bergabung juga ada Pak Wajol dan Pak Desunadi. Selamat istirahat ya. Untuk rekan sebaik semuanya jangan lupa juga untuk memeriksa segala sesuatu, pintu, jendela, barang berharga, kompor, pastikan gak ada yang nyala ya. Meskipun sedikit bau gas dicium-cium, dibau-baui. Pastikan gak ada bau gas atau ya barang-barang elektronik yang gak terpakai selama Anda istirahat, ada baiknya dilepaskan dari sambungan listriknya rekan sebaya. Selamat istirahat saja untuk yang sedang sakit, semoga besok kondisinya lebih baik bahkan sembuh sempurna insyaallah. Baik rekan sebaya, satu lagu dari Ivan Seventeen dengan judul lagu Jangan Paksa Rindu sudah saya siapkan untuk menutup pertemuan kita. Saya Nidar yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.